0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM. Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: The Heart of Banda Aceh.
4: One oh 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.
5: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
4: One oh 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Ceilalți, Radio Stigă Vom Atea. Cea din FM.
1: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM. Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: חמילה, 103.6 FM. Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh 779. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: χαμηλά. 102,3 Jackie FM. The heart of Banda Aceh.
1: Bueno, 3.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
0: Inilah 103.6 Jeffy FM.
2: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103.6 Jeffy FM.
3: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi

0: kesulitan. Karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Minggu edisi 9 Agustus 2026 kembali lagi bersama Savana di Zona Spaghetti menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Selamat pagi, rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia. Yes, you did. Buat yang lagi beraktivitas di pagi ini, rekan Jati, mungkin sudah ada yang produktif dari tadi pagi nih. Sudah memulai harinya dengan olahraga, atau juga memulai harinya dengan beres-beres rumah, karena sebentar lagi bakalan berangkat ke suatu tempat tujuan. Atau juga nih, rekan Jati, mungkin ada yang lagi santai-santai saja, mungkin lagi menikmati secangkir kopi atau tehnya di pagi ini. Apapun aktivitasnya, rekan Jati, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dan semoga semua berjalan lancar. Dan terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Tentunya rekan Jati di sini di Sona Spaghetti Sapa Pagi Jati hari ini edisi 9 Agustus, tepatnya di hari Minggu ini, rekan Jati kembali lagi bersama Savana menemani Anda dengan aneka informasi-informasi seputaran pariwisata dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus pastinya. Jadi buat rekan Jati di sini yang mau bergabung bersama Savana, seperti biasa Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

ini adalah hari Minggu. Biasanya rekan Jati, satu pertanyaan yang muncul adalah hari ini mau jalan-jalan kemana nih? Benar atau tidak rekan Jati? Kalau mungkin nih biasanya kita ngomongin yang jauh-jauh rekan Jati, atau mungkin yang masih seputaran kota Banda Aceh juga tapi agak nyebrang dikit seperti Sabang, atau mungkin yang masih di area Aceh Besar, Lampu, Lo'nga, atau tempat-tempat wisata yang sudah terkenal rekan Jati. Tapi di pagi ini Sabana mau mengajak rekan Jati untuk mau cari tahu sesuatu yang sedikit berbeda. Karena ternyata rekan Jati baru-baru ini kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar dan sekitarnya punya beberapa spot wisata yang sedang naik daun dan juga mulai banyak dilirik wisatawan. Jadi rekan Jati, buat rekan Jati yang udah mulai ngerasa nih, ah kayaknya wisatanya itu-itu aja, jangan salah rekan Jati, hari ini Sabana mau mengajak rekan Jati untuk jalan-jalan ke tempat wisata-wisata baru di kota Banda Aceh dan juga sekitar. Tapi rekan Jati, sebelum Sabana mengajak rekan Jati untuk jalan-jalan nih, Sabana mau puterin nomor-nomor bagus dulu. Jadi buat rekan Jati jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Harry Styles, As It Was. Dan rekan jati, kalau ngomongin wisata yang menarik perhatian di sekitar Banda Aceh dan juga Aceh Besar, dan mungkin ini adalah masih sangat-sangat baru ya rekan jati, ada satu nama yang belakangan ini ramai di sosial media dan juga wajib banget nih rekan jati kita masukin ke list daftar jalan-jalan. Yang pertama rekan jati adalah Kampung Wisata Lok Gaca. Siapa nih rekan jati yang sudah pernah ke sini? Mungkin bisa langsung sharing-sharing di sini bersama Savana ya, berbagi cerita tentang keseruan berkunjung ke tempat ini. Atau mungkin rekan jati ada juga yang jangan-jangan baru dengar nih namanya di zona spaghetti ini. Jadi rekan jati, Kampung Wisata Lok Gaca ini berada di kawasan Lamsenia, Kecamatan Lepung, Aceh Besar. Dan yang buat menarik adalah alamnya rekan jati, yang dimana airnya jernih, tebing batu yang eksotis, pepohonan yang hijau, dan suasana yang masih terasa sangat asri dan jauh dari hiruk pikuk kota. Jadi rekan jati, buat rekan jati yang pengen nih healing tipis-tipis atau jeda sejenak dari ramainya kota, bisa sekali rekan jati untuk masuk ke kampung wisata ini. Dan menariknya lagi rekan jati, di sini bukan cuma sekedar datang, duduk, pesan makan, terus foto-foto juga rekan jati, tapi pengunjung juga bisa menikmati pengalaman naik boat mengelilingi kawasan wisata Lok Gaca. Dan buat yang suka aktivitas air rekan jati, ada juga pengalaman mendayung di atas air yang tenang. Jadi rekan jati, wah sekali, kebayang sekali kalau minggu-minggu seperti ini, hari minggu seperti ini, dengan cuaca yang cerah, naik boat, lihat air yang jernih, lihat tebing batu yang sangat-sangat estetik, terus foto-foto rekan jati, wih sangat di sarankan sekali rekan jati untuk mengunjungi tempat yang satu ini. Tapi rekan jati, jangan cuma foto-foto buat story aja, buat diposting di sosial media juga. Nikmati juga suasananya rekan jati, karena salah satu daya tarik Lok Gaca ini justru ada pada suasana alam yang tenang dan cocok sekali untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang atau bersama keluarga. And I'm the one who stays. Dan masih sabar tunggukan atensinya di sini rekan jati, baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dan langsung saja rekan jati kita angkat penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Widih, ada kemana adik jati?
0: Widih, rekan jati lagi-lagi kita keduluan. Gimana kabarnya kakakku hari ini? Ketemu lagi kita.
1: Iya, pasti baru kemarin kita ngobrol.
0: Iya, baru hari Sabtu kemarin.
1: Alhamdulillah jumpa lagi di Zara.
0: Alhamdulillah, iya. Ya, gimana nih kabarnya di pagi ini, Kak? Apa lebih semangat dari kemarin atau bagaimana?
1: 50-50.
0: Oh, 50-50. Sama nih kita, Kak. Sabarnya juga.
1: Mau menikmati lagi tidur, tapi nggak mau tidur lagi.
0: Iya, nah, betul. Nggak ya? Tahu kenapa.
1: Sama dong berarti kakak adik nih.
0: Iya, bangun pagi-pagi tadi udah, tapi biasanya pengen lanjut. Memang Sabana selalu kayak gitu, kalau lagi libur pasti nggak bisa tidur lagi. Tapi kalau lagi apa namanya?
1: Ada kegiatan.
0: Ada kegiatan itu rasanya mata ini kayak dikasih lem apa tuh?
1: Ya, lem setan.
0: Iya, pokoknya kayak gitulah. Tapi untung juga ya, sih, karena Sabana siaran juga.
1: Yang benar, setiap siapannya ada siaran. So, kak itu siaran ini mau nikmati bangun tidurnya lah agak. Emang kalau subuh udah bangun, tidur lagi kan?
0: Iya, biasanya sama juga lagi. Gitu.
1: Mau tidur lagi, si mata ini gak mau berkompromi, dia mau si Zubeda tidur lagi.
0: Iya. Iya, betul kak. Jadi kayak, kenapa ya gitu. Baru satu lagi kak, kalau Sabana mau ada kegiatan besok paginya itu sama susah kali tidur. Tapi kalau kayak, kenapa gitu ya. Harusnya kan kita kalau ada kegiatan besoknya, harusnya kita cepat tidur gitu kan.
1: Ini Sabana... Ya iyalah, gimana mau cepat tidur HP di tangan 24 jam?
0: Enggak, kita jauhin enggak. Dong.
1: Oh jauhin. Tapi... ya memang seperti itulah, mungkin karena kita apa ya kepingin besok cepat pagi mungkin
0: iya kali ya
1: bayang-bayang apalagi terbayang-bayang wajah si mantan tuh, aduh janganlah
0: krik-krik.
1: Oh ya, gimana malam minggunya, berkesan semalam?
0: Malam minggunya Sabana ketiduran. Oh iya kayaknya karena ini, karena apa, karena itu makanya Sabana cepat tidur kali ya, makanya gak bisa tidur lagi tadi habis subuh.
1: Oh Kak Azum, enggak, tetap jam 11:30 kita semalam tidur.
0: Habis jalan-jalan ya?
1: Pulangnya cepat semalam, cuman makan mie Cilacap aja udah, habis itu pulang.
0: Sabana memang entah kenapa tadi malam tiba, oh iya karena kecapean kan. Pulang dari siaran kemarin, Sabana jalan-jalan seharian tuh, kan?
1: Ih, keren. Sama siapa tuh? Pengen tahu nih,
0: Kak. Adalah. Hari ini juga mau jalan-jalan. Cuma malam minggunya tuh ketiduran. Tiba-tiba kan udah banyak kali notif di HP kan, Kak. Ada notif WA kan. Baru kayaknya teman Sabana mikir Sabana nggak ngangkat gitu, nggak balas-balas di telepon. Tiba-tiba lihat jam udah jam 9. Dari habis maghrib ketidurannya, kan? Sab, kenapa enggak balas-balas? Enggak jadi ini apa? Sabana memang ada janjian ini main lagi sama teman-teman SMP Sabana. Cuma karena Sabana ketiduran kecapean. Enggak jadi.
1: Kawan Sabana pasti Sabana apa nih, masih ada nafas apa enggak nih?
0: Iya, tapi akhirnya gimana ya? Mereka juga enggak jadi pergi. Jadi kami jadinya hari ini. Jadi lebih banyak waktu.
1: Gara-gara Sabana mereka enggak jadi keluar juga.
0: Enggak juga. Itu pilihan enggak mereka. Oh, iya. Oke deh kakakku, hari ini Sabana ngebahas tentang tempat wisata baru nih di
1: yuk.
0: Area.
1: Mana? Yuk kita pergi.
0: Gimana?
1: Yuk kita pergi sekarang.
0: Dimana, iya, dimana? Kita pergi sekarang. Sabana habis dari sini pergi nih.
1: Aduh, jangan dulu lah.
0: Saya oh, tunggu kakak. Oh iya, tunggu kakak ya. Oke deh, Sabana tunggu kakak.
1: Janganlah, yaudah pergi Sabana aja dulu. Nanti Kak Zul
0: nyusul. Oke, ditunggu ya. Kalau di
1: tunggu juga. Jangan tunggu, belum tentu Kak Jo dapat tiket. Jangan pergi terus lah.
0: Aduh, bahaya nih. Ya, berarti Sapana pergi aja dulu ya. Nanti
1: Ya.
0: kapan-kapan kita barengnya.
1: Ya, insya Allah. Amin, amin.
0: Ini Kak, hari ini Sapana ngebahas tentang tempat wisata yang deket-deket aja, tapi lagi baru nih, lagi ramai di sosial media diceritain. Kira-kira
1: Biasanya tuh kalau biasanya yang kok lagi viral-viral tuh cuman sesaat aja, habis itu setelah itu enggak lagi.
0: tapi ini betulan cakep Kak tempatnya.
1: Beneran, karena baru.
0: Sapana
1: Karena
0: pun
1: baru.
0: kayak tertarik sedikit nih buat bukan tertarik sedikit,
1: Udah pernah
0: tertarik
1: ya?
0: banyak. Udah, kemarin Sapana lewat arah sana. Jadi lihat ini tuh, waduh, mantep banget. Besok harus ke sini nih gitu.
1: Ya, gimana tuh sepana?
0: Yang pertama tadi ada di Lepung Kak, wisata Lok Gajah, wisata alam ini, kampung wisata kayak gitu. Mungkin
1: Nah,
0: Kak
1: itu di mana lagi sekarang?
0: ada lagi di wisata alam Selawah. Ini sepertinya dulu juga udah ada, cuma diperbaharui lagi kayaknya. Baru habis itu
1: Itu kalau boleh tahu apa yang bisa kita nikmati pandangannya?
0: pemandangannya
1: Di
0: pemandangannya
1: gunung ya? Gunungan pastinya,
0: iya,
1: hijau-hijau itu ya?
0: area Blang Bintang Kerung Raya gitu Kak.
1: Oh, ada nampak laut luas, laut lepas.
0: Laut lepas enggak, tapi seberangnya mungkin bisa kelihatan kalau dari arah Lamre atau Lamuri ya, ke sana lagi. Kalau yang ini sepoi-sepoi kayak gitu anginnya, mantap. Sebanjaran, sepertinya sebanjaran area ini deh, Kak. Apa namanya
1: Berarti
0: tuh,
1: kalau
0: bandara.
1: apalagi kalau kita pergi sama orang tersayang pasti lebih mantap
0: Pasti
1: lagi
0: lebih
1: tuh.
0: romantis dong.
1: Keren.
0: Iya.
1: Jangan, nanti Kak Zul ajak suami Kak Zul ke situ.
0: Iya, ajak suami Kak Zu nanti ke sini. Kalau di Sabang Kak, kalau di Sabang kan biasanya udah yang memang memang selalu bagus kan, tapi wisatanya itu udah
1: Bagus.
0: terkenal gitu. Tapi yang baru-baru kira-kira ada apa nih Kak?
1: Umur berapa ya? Nggak tahu Kak Aziz. Soalnya Kak Aziz jarang apa ya? Ekspor tempat-tempat wisata yang baru. Jadi Kak Aziz nikmati aja yang lingkungan dekat-dekat rumah Kak Aziz itu ada kan?
0: Bendungan
1: Apalagi
0: Payesenara.
1: iya. Apalagi kalau Kak Aziz ke kebun. Ke kebun Kak Aziz yang di atas sana. Kak Aziz alhamdulillah ada yang di bawah, ada yang di atas.
0: Iya.
1: Kalau yang di atas itu memang sekarang alhamdulillah udah bisa dilewati kendaraan roda dua ya. Nah, tapi belum itu capeknya karawana ya Allah. Kak Aziz sampai 12 kali berhenti loh untuk menuju ke
0: Dari
1: sana.
0: motor.
1: Dari bawah sampai menuju ke atas ya.
0: Selalu kayak
1: Tapi
0: gitu.
1: iya, tapi setelah sampai ke tempat kebun Kak Aziz, alhamdulillah capek itu hilang dengan pemandangan laut lepasnya mana.
0: Widih.
1: Pemandangan dari jauh ibu itu nampak ada apa kapal tanker lewat
0: Widih.
1: penting
0: Cantik ya, Kak. Ada kayak
1: tapi
0: penglihatan dari Menara Merah Putih nggak? Lebih ya, lebih cantik lagi ya.
1: lebih cantik ini soalnya kan kalau di Merah Putih kan cuma nampak kalau kita lihat dari sebelah kota nampak tank-tank
0: Iya,
1: itu kan
0: betul betul betul betul. Sapana
1: itu.
0: waktu ke Sabang itu naik menara itu kan.
1: Takut nggak? Kak
0: Waktu
1: Aziz nggak berani naik. Soalnya kayak, aduh, ngeri-ngeri sedap tuh.
0: waktu itu
1: Jadi
0: sama
1: nggak mendengar.
0: teman-teman
1: Iya.
0: Malamnya kami begadang, bukan begadang sih. Iya, begadang namanya anak muda ya, Kak. Begadang
1: Iya.
0: ngobrol-ngobrol gitu.
1: Kak Aziz juga sering begadang, yang bilang anak muda aja. Nanti Kak Aziz juga bisa ya.
0: Itulah, tapi memang gak ada manfaat. Pas bangun pagi, apa sih kita tadi malam ya gitu kan. Habis itu kami kan keliling-keliling Sabang tuh kan. Kami modal-modal ya bawa motor, modal-modal nekat. Pokoknya Sabang tuh gimana ya? Spesialnya dia tuh bisa kita explore dalam satu hari.
1: Iya, kalau kalau bisa terbilang kalau 2 hari lah,
0: 2 hari,
1: itu
0: iya.
1: semua semua tempat bisa kita kunjungi.
0: Iya, 2000 berapa
1: Jadi,
0: sampai ke sana? 2000, udah lama sih, 2023. Habis itu
1: nah kalau kalau ya di tugu merah putih itu ada yang bilang kalau apalagi kalau angin capana itu ngeri-ngeri kita goyang.
0: Kak, kami keliyengan tahu. Udah dengan badan setipis ini takut diterbangin sama apa sama anginnya kan. Waktu itu belum waktu itu masih sama teman-teman Savana lah, sama teman-teman Savana kan kami keliyengan udah pusing. Ada teman Savana satu dia nyerah nggak mau karena masih ini masih jauh katanya kan masih tinggi katanya goyang-goyang kak. Tapi pas nyampe di atas, masya Allah.
1: Gak nyaman jadinya. Padahal kalau sampai ke atas, kamu kak Zul belum sampai ke atas tapi anak kak Zul sempat ke atas katanya mau kali di atas tapi nggak enak. Ngeri.
0: Ya, ngeri, ngeri memang.
1: Kurang yakin.
0: Iya.
1: Ya, tapi kemarin ini teringat kan, kalau di Sabang ada sih di daerah ibu ada tempat kafe gitu. Tapi tak lihat di HP ya. Semua topnya anak Azu bilang di tah kemarin atau kemarinnya. Gitu. Tempatnya cantik. Kayaknya itu bukan kayak di daerah kota gitu dengan suasana kalau malam hidup lampu yang digantungkan cantik. Tapi lupa Kak Zul, ada di sana Kak Zul mak ini di ibu mak makan
0: gitu. Iya, makanya kan kak kayak gimana ya ngangenin Sabang itu dan kayak gitu tadi lah dia tuh sepi tapi tenang tapi pokoknya mantep lah.
1: Apalagi kan kalau di tempat di ibu itu, apalagi di tempat penginapan tuh kalau musik-musik itu jarang dihidupin.
0: Jarang. Adapun musiknya musik yang slow-slow gitu. Savana suka. Jadi kayak nuansa vibes-nya tuh tenang gitu kan. Apalagi pas Savana turun kayak dari mungkin kakak tahu nih. Ini pas kali di tepi jalan. Memang kami ada list buat berkunjung ke situ ke Pantai Sumber Tiga ya kan. Jadi tapi kami mampirnya langsung yang tepi jalan. Habis itu kan kak, dia kan ada tangga ke bawah. Gila kali cantik kali kak kayak laut lepas gitu. Gimana?
1: Cantik Savana sama pemandangan tuh.
0: Pemandangan apa?
1: Pemandangan yang Savana lihat apa cantik sama Savana.
0: Tetap Savana dong. Halo? Halo kak? Oke, buat Kak Zul bisa dicoba lagi ya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu tadi dia rekan Jati sharing-sharing tentang tempat wisata-wisata terbaru nih di Aceh Besar. Dan mungkin juga Sabang gak bakalan ada kalahnya rekan Jati. Untuk Aceh memang terkenal dengan daya tarik wisata-wisata alam yang memang sangat-sangat masih asri dan sangat-sangat masih indah. Jadi buat rekan Jati juga yang mau bergabung di sini sharing-sharing seputaran tempat wisata bersama Savana di sini masih Savana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Tapi rekan Jati sebelum Savana bahas lagi, Savana mau puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda rekan Jati jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita, yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Elo, Pergi Untuk Kembali, yang merupakan special request darinya Kak Zu dari Sabang. Dan Rekan Jati di sini masih bersama Sofana dan masih ngebahas tentang destinasi-destinasi wisata yang lagi ramai dibicarakan dan juga masih baru nih Rekan Jati di area Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Kalau tadi Rekan Jati kita sudah sempat jalan-jalan ke Lepung, ada wisata kampung Lok Gaca. Kali ini Rekan Jati kita beralih jalan-jalan ke area Krung Raya Barbate atau Jalan Lintas Belang Bintang juga Rekan Jati. Dimana buat yang kita yang tinggal di Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar, ada satu tempat

dibuat cukup lengkap. Ada restoran, ada warung kopi, ada villa, dan juga ada kolam renang. Semuanya dipadukan dengan suasana alam yang menjadi latar tempat ini. Jadi buat rekan jati yang pengen makanan ada, ngopi ada, mau berenang ada, mau nginep juga ada, sangat cocok sekali rekan jati untuk datang ke tempat ini. Dan yang paling menariknya lagi Rekan Jati tentunya adalah pemandangan alamnya. Coba Rekan Jati bayangkan setelah hiruk-piruknya pekerjaan di Senin hingga Sabtu, hari Minggu seperti ini adalah hari yang cocok sekali berkumpul bersama keluarga. Datang ke tempat ini bersama orang-orang tersayang, bersama keluarga, duduk santai, pesan kopi, pesan minuman, nikmati makanan, di mana anak-anak juga bisa menikmati di sini Rekan Jati. Dan juga kita juga sangat-sangat nyaman pastinya di sini, di mana duduk sambil menikmati pemandangan dan bilang ternyata Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki tempat yang seindah ini. Jadi buat rekan jati yang masih bingung nih hari ini mau kemana bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang, tempat ini bisa menjadi rekomendasi untuk dikunjungi. Lalu juga rekan jati buat Anda yang punya rekomendasi-rekomendasi lain bisa langsung berbagi di sini bersama Savana ya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Sopan akan kembali lagi Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi ada Pagi dari Krisye, tapi di cover oleh Petra Sihombing di pagi ini Rekan Jati, spesial untuk kita. Jangan kemana-mana, konser terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Malik The Essential, Pilihanku. Selalu membuatku bahagia. Dan juga rekan jadi masih ngebahas tentang destinasi-destinasi wisata yang menarik nih belakangan ini di area Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Dan juga buat rekan jadi yang memiliki rekomendasi-rekomendasi tempat dan ingin sharing-sharing langsung di sini, bisa langsung di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Kalau tadi rekan, jadi kita sudah sempat jalan-jalan ke daerah Lepung atau lintas barat selatan, dan juga sudah sempat jalan-jalan ke area Krung Raya. Kali ini rekan jati kita beralih ke daerah masih seputaran Krung Raya juga rekan jati, di mana ada yang namanya Villa Privat Suasana Kebun Kurma. Mana nih rekan jati, kalau tadi kita sempat ngobrolin tentang tempat wisata yang punya restoran, punya warung kopi, punya kolam renang, dan juga pemandangan alam. Tapi rekan jati, ada satu hal lagi yang bikin tempat daerah wisata Selawah tadi rekan jati adalah villa private-nya. Jadilah yang Coba saja rekan jati dibayangkan, tidak perlu pergi jauh-jauh dari pusat kota untuk mencari suasana liburan yang berbeda. Kalau di area Aceh Besar ini rekan jati, konsep vilanya dibuat lebih privat dan juga lebih menarik. Vila dikelilingi dengan suasana kebun kurma yang sejuk dan asri. Dan kalau biasanya rekan jati kita dengar kata staycation, yang terbayang adalah hotel di tengah kota. Tapi yang satu ini rekan jati beda, sangat-sangat beda dan sangat-sangat dekat dengan alam pastinya. Coba dibayangkan rekan jati, bangun-bangun tidur, buka pintu villa, lihat suasana kebun kurma, udara pagi yang lebih tenang, terus rekan jati sarapan atau ngopi cantik bersama keluarga atau bersama orang-orang tersayang. Cepat, ini sangat cocok sekali rekan jati buat yang mau liburan tanpa harus berpergian jauh. Dan rekan jati, memang apalagi khususnya buat keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama, tidak perlu harus jauh-jauh untuk liburan keluar kota. Kadang yang kita butuhkan rekan jati bukan cuma tempat yang nyaman, tetapi suasana yang tenang dan waktu berkualitas bersama orang-orang tersayang. Jadi buat yang masih bingung nih, hari ini mau liburan kemana bersama keluarga, tempat ini adalah rekomendasi yang cocok sekali dan sangat-sangat cocok sekali dikunjungi bersama orang-orang tersayang atau bersama keluarga rekan jati. Dan Sabana akan kembali lagi rekan jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Dan ada satu nomor bagus darinya Hypee, Indahnya Dirimu, spesial untuk kita di pagi ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Talk Inspirasi.
5: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga okay. bisa jadi pelaku gitu. Iya. Itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa namanya transparansi apa namanya?
6: Membangun masyarakat inklusi
5: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus dari Nyahara, Celah Hati. Dan masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi tempat destinasi wisata area Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar yang lagi ramai nih Rekan Jati dibicarakan. Kalau tadi Rekan Jati kita sudah sempat jalan-jalan ke daerah Lepung, lalu juga ke daerah Krung Raya dan juga Luang Bintang Rekan Jati. Kali ini kita lanjut lagi menjelajahi destinasi yang menarik di Aceh Besar. Kalau tadi kita sudah ngobrol tentang tempat yang cocok untuk healing santai, sekarang kita bergeser ke kawasan Indrapuri, Rekan Jati. Ada satu tempat yang menarik untuk kita kenal lebih dekat. Namanya adalah Delemo BNPT Indrapuri. Di mana Rekan Jati kalau mendengar namanya mungkin Delemo, mungkin ada yang langsung penasaran nih, ini tempat seperti apa sih? Apa betul ada sapinya? Lemo itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah sapi, Rekan Jati. Lemo dalam bahasa Aceh adalah sapi. Jadi Rekan Jati, Delemo BNPT Indrapuri ini lagi ramai juga Rekan Jati dibahas di sosial media, di mana merupakan salah satu kawasan yang dikembangkan dengan konsep dekat dengan alam dan ruang terbuka dan juga aktivitas masyarakat. Suasana ini Rekan Jati cocok untuk Anda yang ingin menikmati waktu santai sambil melihat sisi lain dari Aceh Besar. Jadi kalau kita biasanya datang ke tempat wisata hanya untuk foto-foto, di sini juga kita bisa menikmati kawasan lain lebih alam yang lebih terbuka dan dekat dengan lingkungan sekitar. Dan memang Rekan Jati yang menarik lagi nih, Indrapuri ini sendiri punya suasana yang khas. Jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, udaranya yang memang terasa lebih tenang. Dan pemandangan alam Aceh Besar menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Makanya Rekan Jati, buat Anda yang sedang mencari alternatif jalan-jalan nih, bisa menjadikan tempat BNPT Indrapuri ini menjadi salah satu tempat yang cocok sekali untuk dieksplor. Dan jangan lupa Rekan Jati, sebelum kesini harus mengisi link dulu, link registrasi untuk pendaftaran, supaya kita mudah ketika sampai di tempat nanti. Dan memang Rekan Jati, pada faktanya adalah liburan tidak harus selalu jauh. Kadang cukup keluar dari rutinitas, berkendara sebentar, cari suasana baru, menikmati apa yang ada di sekitar kita. Lalu juga Rekan Jati, buat Anda nih yang mau sharing-sharing di sini bersama Savana atau ingin merekomendasikan tempat-tempat wisata, masih Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada satu nomor bagus Rekan Jati darinya Dewa 19, perempuan paling cantik di negeriku Indonesia, spesial untuk kita di pagi ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman, akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.

Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

seindah biasa, rekan jati. Satu nomor bagus dari Nyabling yang sudah membawa kita ke pukul 9 lepas dari 53 waktu Indonesia bagian barat. Dan rekan jati, dari berbagai banyak jenis destinasi yang kita bahas di pagi ini, kita bisa lihat rekan jati bahwasannya Aceh, khususnya kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar dan sekitar, punya begitu banyak sekali tempat menarik untuk dikunjungi. Jadi mungkin rekan jati kalau di akhir pekan seperti ini, jangan cuma rebahan saja di rumah rekan jati, tapi ayo ajak keluarga, ajak teman, ajak orang-orang tersayang untuk mengunjungi wisata-wisata lokal tadi. Karena rekan jati, dengan berkunjung ke destinasi di daerah kita sendiri, kita bukan hanya menikmati keindahan alam, tapi juga ikut mengenal daerah kita, mendukung pelaku usaha lokal, dan juga menghidupkan kembali pariwisata Aceh. Tapi ingat rekan jati, kalau kita datang untuk menikmati keindahannya, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaganya. Jadi jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak alam, jangan mencoret-coret fasilitas, dan tetap ikuti aturan di setiap destinasinya. Karena rekan jati, wisata yang indah bukan hanya untuk dinikmati hari ini, tetapi juga harus kita jaga agar tetap indah untuk generasi berikutnya. Jadi rekan jati, kenali wisatanya, nikmati keindahannya, dukung ekonomi lokalnya, dan yang paling penting adalah jaga lingkungannya. Dan tak terasa rekan jati sudah berada di penghujung Sona Sapa Pagi Jati hari ini bersama Savana, edisi 9 Agustus 2026. Sudah saatnya saya izin sign off dari ruang dengar Anda pagi ini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sofana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih, tetap semangat, tetap bahagia, dan selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JT FM.

luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Sekarang kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya.

0: Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Wah, Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik semua ya. Oke deh, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau bercerita, mendengarkan Kakak cerita. Tapi sebelum Kakak bercerita, Kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan kita buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semuanya yang suka membaca buku, silakan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca kita. Dan buat adik-adik semuanya yang mau atau suka mendengarkan Kakak bercerita dan mau melihat Kakak bercerita secara langsung, kalian bisa datang ya, setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca kita. Oke deh, ambil posisi yang nyaman ya buat adik-adik semuanya. Kakak akan mulai bercerita. Hari ini, cerita kita berjudul Mimpiku Yang Ada Di Dalam Laci. Wah, kira-kira gimana ya kok bisa ada di dalam laci? Yang ditulis oleh Fred, ilustratornya atau penggambarnya adalah Megan, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Oke, Kakak akan mulai bercerita. Aku pernah berhayal memiliki mimpi yang sangat kecil dan ringan sehingga bisa disimpan di sebuah kotak. Aku menyimpan mimpi itu dengan aman di dalam laci kos kakiku. Mimpi kecil yang kuimpikan ini biasanya bercerita tentang diriku sendiri. Tentang akan tumbuh jadi seperti apa diriku, akan pergi kemana, serta apa saja yang akan aku lihat. Awalnya itu hanya mimpi kecil, namun mimpi itu makin besar. Oleh karena itu, aku mengeluarkan mimpi itu agar kalian semua bisa melihatnya. Sejak saat itu, mimpiku menjadi sangat besar hingga harus terus dikeluarkan. Aku membawanya ke taman bermain dan melihatnya melompat ke atas. Kami juga ingin punya mimpi, ujar seluruh anak yang saat itu melihat mimpiku. Baiklah, bisa kok, kataku kepada mereka. Kemudian aku memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Pertama, pikirkan apa yang kamu inginkan. Percayalah pada hatimu. Itu adalah titik awal agar kamu bisa memiliki mimpi sebesar mimpiku. Lalu setelah mimpimu cukup besar, lanjutku, kalian harus membiarkan mimpi itu terbang tinggi bebas melintasi dunia agar semua dapat melihatnya. Pada saat itu, mimpi besarku yang dulu disimpan di dalam laci bergetar dan mulai meluncur ke atas langit, menanjak tinggi dan terus meninggi dan sangat tinggi. Jangan dipangkas, ikuti dan ikutilah. Warnailah, jadikanlah mimpi itu milik kalian sendiri. Wah, jadi buku ini bercerita tentang mimpi yang dimulai dari dalam laci. Nah, jadi dia itu memikirkan sesuatu. Kenapa bisa mimpinya di dalam laci? Karena dia memikirkan sesuatu, lalu mungkin dia menggambarnya. Nah, lalu dia bilang mimpinya semakin besar. Nah, dia mulai kumpulkan, dia mulai catat bagaimana caranya supaya aku bisa mencapai mimpiku. Dengan cara dia mulai belajar, terus belajar untuk mencapai mimpinya. Dan ketika dia belajar, dia semakin mendapatkan ide, semakin mendapatkan informasi sehingga bisa mencapai mimpinya. Sehingga mimpinya harus dia keluarkan. Tidak hanya dari buku, dia juga mulai bersekolah, lalu bercerita dengan lingkungannya sehingga orang dapat melihat bahwasanya dia punya mimpi. Di sini ada gambar sebuah roket. Nah, berarti dia mimpi ingin menjadi astronot. Nah, dengan cara dia harus, tadi apa? Dia bilang pertama harus pikirkan. pikirkan apa yang kita inginkan. Lalu kita harus percaya bahwasanya kita bisa mencapai itu. Dan kita bisa berusaha dengan cara belajar, melihat sekitar. Nah, itu juga membantu ya supaya mimpi kita bisa semakin besar dan kita bisa mencapainya. Nah, jadi hari ini dari cerita Mimpiku yang ada di dalam laci yang ditulis oleh Fred, ilustratornya atau penggambarnya adalah Megan, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kita mendapat makna bahwasanya kita harus mempunyai mimpi. Semua kita mempunyai mimpi kita masing-masing. Seperti di cerita ini tadi, dia punya mimpi menjadi seorang astronot. Nah, tapi untuk mencapai mimpi itu, kita harus belajar, berusaha, sehingga mimpi itu semakin besar, dilihat orang banyak, dan terwujud. Begitulah caranya. Oke adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena disanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM,

Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Wah, Kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik semua ya. Oke deh, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau bercerita, mendengarkan Kakak cerita. Tapi sebelum Kakak bercerita, Kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan kita buka setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semuanya yang suka membaca buku, silahkan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca kita. Dan buat adik-adik semuanya yang mau atau suka mendengarkan Kakak bercerita dan mau melihat Kakak bercerita secara langsung, kalian bisa datang ya setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca kita. Oke deh, ambil posisi yang nyaman ya buat adik-adik semuanya. Kakak akan mulai bercerita. Hari ini cerita kita berjudul Mimpiku Yang Ada Di Dalam Laci. Wah, kira-kira gimana ya kok bisa ada di dalam laci? Yang ditulis oleh Fred, ilustratornya atau penggambarnya adalah Megan, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Oke, Kakak akan mulai bercerita. Aku pernah berhayal memiliki mimpi yang sangat kecil dan ringan, sehingga bisa disimpan di sebuah kotak. Aku menyimpan mimpi itu dengan aman di dalam laci kos kakiku. Mimpi kecil yang kuimpikan ini biasanya bercerita tentang diriku sendiri. Tentang akan tumbuh jadi seperti apa diriku, akan pergi kemana, serta apa saja yang akan aku lihat. Awalnya itu hanya mimpi kecil, namun mimpi itu makin besar. Oleh karena itu, aku mengeluarkan mimpi itu agar kalian semua bisa melihatnya. Sejak saat itu, mimpiku menjadi sangat besar hingga harus terus dikeluarkan. Aku membawanya ke taman bermain dan melihatnya melompat ke atas. Kami juga ingin punya mimpi, ujar seluruh anak yang saat itu melihat mimpiku. Baiklah, bisa kok, kataku kepada mereka. Kemudian aku memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Pertama, pikirkan apa yang kamu inginkan. Percayalah pada hatimu. Itu adalah titik awal agar kamu bisa memiliki mimpi sebesar mimpiku. Lalu setelah mimpimu cukup besar, lanjutku, kalian harus membiarkan mimpi itu terbang tinggi bebas melintasi dunia agar semua dapat melihatnya. Pada saat itu, mimpi besarku yang dulu disimpan di dalam laci bergetar dan mulai meluncur ke atas langit, menanjak tinggi dan terus meninggi dan sangat tinggi. Jangan dipangkas, ikuti dan ikutilah. Warnailah, jadikanlah mimpi itu milik kalian sendiri. Wah, jadi buku ini bercerita tentang mimpi yang dimulai dari dalam laci. Nah, jadi dia itu memikirkan sesuatu. Kenapa bisa mimpinya di dalam laci? Karena dia memikirkan sesuatu, lalu mungkin dia menggambarnya. Nah, lalu dia bilang, mimpinya semakin besar. Nah, dia mulai kumpulkan, dia mulai catat bagaimana caranya supaya aku bisa mencapai mimpiku. Dengan cara dia mulai belajar, terus belajar untuk mencapai mimpinya. Dan ketika dia belajar, dia semakin mendapatkan ide, semakin mendapatkan informasi, sehingga bisa mencapai mimpinya. Sehingga mimpinya harus dia keluarkan. Tidak hanya dari buku, dia juga mulai bersekolah, lalu bercerita dengan lingkungannya, sehingga orang dapat melihat bahwasanya dia punya mimpi. Di sini ada gambar sebuah roket. Nah, berarti dia mimpi ingin menjadi astronot. Nah, dengan cara dia harus, tadi apa? Dia bilang pertama harus pikirkan apa yang kita inginkan. Lalu kita harus percaya bahwasanya kita bisa mencapai itu. Dan kita bisa berusaha dengan cara belajar, melihat sekitar. Nah, itu juga membantu ya supaya mimpi kita bisa semakin besar dan kita bisa mencapainya. Nah, jadi hari ini dari cerita Mimpiku yang ada di dalam laci yang ditulis oleh Fred, ilustratornya atau penggambarnya adalah Megan, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, kita mendapat makna bahwasanya kita harus mempunyai mimpi. Semua kita mempunyai mimpi kita masing-masing. Seperti di cerita ini tadi, dia punya mimpi menjadi seorang astronot. Nah, tapi untuk mencapai mimpi itu, kita harus belajar, berusaha, sehingga mimpi itu semakin besar, dilihat orang banyak, dan terwujud. Begitulah caranya. Oke adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak, yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JT.

0: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, pukul 13. Kembali lagi bersama Sheila karena kita lagi ada di zona legenda. Dan untuk legenda hari ini, enaknya siapa ya kita dengerin? Sheila pengen sekali putarin untuk rekan Jati nomor-nomor bagus dari Adele. Jadi selama 2 jam ke depan kita akan mendengarkan dan mengobrolkan tentang perjalanan karir beliau. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Ia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, untuk harapan di Aceh. Rekan Jati di zona legenda. Hari Minggu ini, seperti yang sudah Sheila sampaikan, kita akan mendengarkan nomor-nomor dari Adele hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekalian kita kenalan dulu nih sama Adele. Siapa sih sebenarnya? Jadi Adele Lari Blue Erskine lahir di London 5 Mei 1988. Kira-kira ada yang lahirnya sama nggak? Oke, Adele kemudian menempuh pendidikan di Brit School, sekolah yang memang dikenal punya program seni pertunjukan dan musik. Dan setelah lulus pada tahun 2006, ada satu kejadian kecil yang ternyata mengubah perjalanan hidup seorang Adele. Apa tuh? Tapi ini seru ya ceritanya. Jadi seorang teman dari Adele mengunggah demo lagu Adele ke MySpace. Dan unggahan itu karyanya sampai ke XL Recording. Dan Adele akhirnya mendapatkan kontrak rekaman. Dan gak berhenti sampai di situ, rekan Jati. Pada 2007, dia mendapatkan Critics' Choice di Beats Awards, lalu terpilih sebagai pemenang BBC Sound of 2008. Dan kemudian juga album pertamanya, 19, dirilis pada tahun 2008 dan mendapatkan sambutan yang luas. Lalu Adele juga tampil di Saturday Night Live, ikut membuat namanya semakin dikenal di Amerika. Lalu tahun berikutnya ada Grammy Awards dan Adele juga membawa pulang 2 penghargaan, Best New Artist dan Best Female Pop Vocal Performance. Wow, banyak nih ya. Jadi dari sebuah demo yang diunggah teman ke MySpace, ceritanya bisa sampai ke Grammy. Wah, kalau dipikir-pikir lumayan juga ya hasil dari satu kali upload. Langsung ya, ini namanya kayaknya hoki nih. Jadi penasaran sebagus apa sih sebenarnya musik yang diupload dari kawannya Adele? Apa ya? Oh, ternyata katanya lagu yang diupload oleh kawan Adele berjudul Hometown Girl. Yang mana nih? Kita dengerin ya. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, Bahat Banda Aceh. Rekan Jati, tadi kita sudah kenalan ya dengan awal karirnya Adele. Sekarang kita mundur sedikit melihat seperti apa sih Adele waktu kecil. Apakah lucu-lucu? Tapi sebelum kita lanjut, Sheila punya info menarik khusus untuk Anda. Buat rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, ayo bergabung bersama Radio Jati FM di 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi, KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT masih bersama Sheila di Zona Legenda dengan nomor-nomor bagus dari Adele. Kita lanjut lagi nih, ketika masa Adele masih lucu-lucunya ya. Adele dibesarkan oleh ibunya, Penny Erskine. Setelah sang ayah meninggalkan keluarga ketika ia baru berusia 2 tahun. Jadi kehidupan mereka memang sederhana. Dan Adele juga cukup sering berpindah tempat tinggal bersama ibunya. Tapi sejak kecil Adele memang udah dekat dengan musik nih rekan JT. Ketika umur 4 tahun dia suka bernyanyi, bahkan Spice Girl. Wah, udah lama nih gak denger Spice Girl ya. Menjadi salah satu grup yang membuatnya tertarik dengan dunia musik. Dan menariknya lagi, Adele sempat punya cita-cita menjadi dokter ahli jantung setelah kakeknya meninggal. Jadi waktu kecil mungkin dia belum membayangkan ya, bakal berdiri di atas panggung seperti sekarang. Memang kayaknya waktu kecil kita punya cita-cita yang luar biasa gak sih? Kalau gak dokter, pilot, apalagi tuh. Tapi sekitar usia 13 tahun, Adele mulai yakin nih ingin serius di musik. Dan bakatnya kemudian diasah di The Brit School di London. Dan di sana dia belajar seni pertunjukan sampai akhirnya mulai menulis lagu sendiri. Salah satunya yang tadi kita dengerin ya, Hometown Glory, yang ditulis ketika Adele berusia 16 tahun. Nah, anak kecil emang ya gimana ya, luar biasa ya. Padahal waktu kecilnya suka menirukan Spice Girl, tapi udah besar langsung bisa menulis lagu. Sekarang Sheila mau putarin ke rekan Jati salah satu lagu hits yang menjadi the best dari album 19 dari Adele. Tetap konsen ya.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Rekan Gati, kayaknya pertanyaannya agak berat ya. Don't you remember the reason you love me? Masih ingat gak alasan kamu cinta sama aku kenapa? Aduh. Siang-siang yang hot gini ya, ditanyain perjalanan kayak gini, wah, gimana tuh? Gak apa-apa, yang penting kita ingat perjalanan dari karir Adele aja. Tadi kita udah melewati cerita masa kecil dari Adele, dan sekarang kita masuk ke cerita yang cukup sering muncul di lagu-lagunya. Apa tuh? Masalah hati kayaknya ya. Rekan Yati, sejak album pertama dari Adele, cerita soal hati ini atau cerita soal cinta memang sering ada di lagu dari Adele. Ada yang bahagia, ada yang akhirnya putus, dan ada juga yang masih kepikiran meskipun hubungannya udah selesai. Belum move on aja ya. Jadi rupanya Adele memang sering mengambil cerita dari perjalanan hidupnya sendiri. Wah, kan? Ternyata itu dia. Makanya lagu-lagunya terasa deket nih kalau kita dengar. Kadang kita merasa, ih kok cocok ya? Kok sama? Ini aku banget. Padahal kita gak kenal juga Adele siapa ya, tapi kok bisa gitu lagu-lagunya menjadi soundtrack kehidupan kita.

Tapi emang gitu rekan sejati, cerita cinta emang gampang nyambung ke banyak orang aja ya. Ada yang sedang jatuh cinta, ada yang sedang berusaha bertahan, atau ada yang bilang udah move on tapi lihat rumah mantan. Aduh, lihat pagarnya aja udah seneng gitu ya. Mungkin cerita-cerita seperti ini nih yang sering masuk ke lagu Adele. Jadi ya Adele memang bukan enak suaranya aja nih, tapi dari ceritanya juga gampang kita rasakan akan jati. Kita lanjutin lagi nih ke lagu-lagu balad dari Adele, masih dengan nomor-nomor favorit Make You Feel My Love.

Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Diri tadi kita udah ngobrol tentang perjalanan karir dari Adele ya, masih awal sekali. Sekarang kita masuk nih ketika Adele udah mulai masuk ke Amerika. Jadi ceritanya gak langsung mulus, juga ada sedikit drama-drama. Wah, tapi menarik nih untuk kita simak.

mendengarkan GT waktu album 19 mulai dibawa ke Amerika, Adele ternyata sempat mengalami masa yang cukup berat. Bahkan dia pernah membatalkan tur di Amerika hanya supaya bisa menghabiskan waktu bersama mantan pacarnya. Wah. Oh, rupanya cerita yang seru tadi yang ini. Lalu belakangan Adele sendiri mengaku bahwa kenapa ya dia kok bisa seperti itu dulu, dia juga heran ya. Jadi katanya juga waktu itu dia masih sering mabuk dan merasa gak bisa hidup tanpa orang tersebut. Waduh, memang kalau udah cinta ya kadang keputusan kita suka di luar dugaan. Tapi setelah itu Adele juga mulai mencoba mengubah hidupnya. Dia pindah dari rumah ibunya, tinggal sendiri dan berusaha meninggalkan kebiasaan minumnya. Wah, walaupun sementara itu ya karirnya di Amerika sebenarnya juga belum terlalu berhasil, sampai akhirnya datang satu kesempatan besar.

Jadi Adele diundang tampil di Saturday Night Live. Episode itu ditonton sekitar 17 juta orang ya. Dan setelah penampilannya, album 19 langsung naik di tangga penjualan Amerika. Dan lagu dari album Chasing Pavement-nya juga ikut naik nih. Jadi Adele juga sempat hampir menyerah di pasar Amerika. Lalu gara-gara satu malam ya, karena ada tontonan televisi itu justru mengubah semuanya, rekan Jati. Memang kalau masih muda itu kita kadang terlalu cepat mengambil keputusan sendiri mungkin ya. Kadang waktu kita udah dewasa kita heran, kenapa ya bisa terjadi kejadian seperti itu? Atau kenapa kita bisa bereaksi seperti itu? Wah, ini kalau dibahas panjang nih. Kita dengerin nomor aja, When We Were Young. Ketika kita masih muda nih, masih lucu-lucu ya. Terima kasih yang udah konsen di 103,6 CTFM.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

103,6 JTO FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JTO masih menemani Anda di suasana siang lepas 9 menit dari pukul 14. Kira-kira siang ini rekan JTO enaknya ngapain nih? Sheila mau ngucapin apa ya untuk rekan JTO? Ya, semoga tetap bersemangat apapun yang sedang dilalui. Baik Anda yang mendengarkan dari audio mobil, dari apps, ataupun streaming kami di www.radiojtfm.com.

Rekan dating makin lama kita kenal Adele, ternyata orangnya cukup santai kayaknya ya. Apalagi kalau udah berhadapan dengan komentar dengan dirinya. Wah, apa nih kira-kira? Memang artis gak lepas dari komentar netizen nih kayaknya. Baik yang bagus ataupun ya, semoga aja satu lagi membangun ya, komentar membangun gitu. Jadi sejak awal karir dari Adele, penampilannya memang sering jadi bahan komentar nih. Ada yang menganggap tubuhnya terlalu besar, bahkan beberapa selebritas juga ikut memberikan komentar kan jati. Tapi ya Adele ternyata gak terlalu ambil pusing. Dan dalam sebuah wawancara dia pernah mengatakan kalau dirinya gak punya masalah dengan penampilan. Bahkan dia lebih memilih untuk pergi makan siang bersama teman-temannya daripada pergi ke pusat kebugaran. Rasanya jawaban itu ya cukup Adele banget ya. Jadi ya bukan berarti dia tidak peduli dengan kesehatan rekan jati, tapi ya dia memang gak mau hidupnya untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain. Dan menurut saya disitulah sisi Adele menarik ya. Semakin dewasa dari tadi 19-nya, dia terlihat semakin tahu apa yang dia mau. Terus juga sepertinya gak semua komentar dari netizen juga perlu dimasukkan ke hati ya. Karena gak semua orang juga harus kita buat senang, dan gak semua yang kita lakukan juga bisa membuat orang senang. Wah, apa tuh? Karena kalau kita hidup terus mengikuti komentar orang lain ya, kapan cukupnya? Wow, ini gaya nih ya. Your honesty is already in your eyes. Tapi dari tadi kayaknya judul album dari Adele tuh lucu-lucu ya. Kayaknya judul albumnya itu dikaitkan dengan usia dia saat merilisnya. Seperti 1921, nanti ada juga 25, tapi kayaknya untuk sekarang kita dengar dulu sebuah nomor yang menggambarkan kejadian tadi ya. Apapun kata netizen, easy on me. Wah, tetap kan di 103,6 JTFM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Wah, kita dengar lagunya sampai habis ya. Sampai denting piano penghabisan. Kayaknya lagu-lagu dari Adele ini bisa jadi apa ya, semacam hipnoterapi mungkin ya. Karena lirik, bukan lirik sih, apa ya, musiknya itu bikin tenang ya pikiran ya. Jadi indah sekali, dinikmati. Someone Like You dari Adele nih ya. Kita memang gak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal, rekan jati. Dan kalau dia memilih pergi, yang bisa kita lakukan adalah menerima, lalu belajar melanjutkan hidup. Karena mencintai seseorang bukan berarti kita harus selalu memilikinya ya. Dan mungkin melepaskan dengan baik-baik juga bagian dari mencintai. Kita lanjutin lagi nih, setelah semua cerita besar di era 21, Adele sempat cukup lama gak muncul dengan album baru. Sampai akhirnya ada kabar bahwa Adele akan kembali. Karena di masa transisi itu, Adele sempat mengalami cedera pita suara rekan jati. Jadi harus pemulihan ya. Jadi di album barunya yang diberi nama 25, dan kali ini Adele bilang ada yang berbeda dari album sebelumnya. Kalau 21 terasa seperti sebuah perpisahan masa, maka 25 disebut sebagai rekaman pemulihan tentang berdamai dengan diri sendiri dan menebus waktu yang hilang. Dan kita harus melihat lagi hal-hal yang pernah dilakukan maupun belum sempat dilakukan. Mungkin masa recovery itu ya, kita merenung dan melihat, wah harusnya gini, harusnya gitu. Reka adegan. Lalu pada Oktober 2015 muncul sebuah cuplikan pendek di televisi Inggris nih, cuma 30 detik. Nah, tapi cukup bikin orang penasaran. Itu ternyata potongan lagu baru Adele, rekan Zeti. Cuplikannya cuman hello gitu ya. Kayaknya udah tahu nih abis ini bakal diputarin apa ya. Begitu dirilis, lagunya langsung melesat dan video musiknya memecahkan rekor penayangan 24 jam di Vivo dan langsung masuk nomor 1 di Inggris serta Billboard Hot 100. Bahkan lagu Hello menjadi lagu pertama yang terjual lebih dari 1 juta unduhan dalam 1 minggu di Amerika Serikat. Jadi Adele memang cuman kasih kita 30 detik aja di awal nih, hello gitu ya. Tapi setelah mendengar lagu lengkapnya keluar, rasa penasarannya sudah ikut terjawab dari awal sampai akhir. Kira-kira rekan jati ada yang familiar dengan lagu Hello? Kita dengerin aja.

103,6 JT FM Bahar Benda Aceh. Rekan JT, kita lanjut lagi nih cerita tentang Adele. Kali ini ada satu lagu yang membawa Adele masuk ke dunia yang berbeda. Bukan soal mantan, bukan soal patah hati, tapi soal James Bond. Wah, apa tuh, kayaknya larinya agak jauh ya. Rekan Diti, pada tahun 2012, Adele mendapatkan tawaran untuk menyanyikan lagu tema film Skyfall. Awalnya, dia sempat ragu menerima proyek ini, karena lagu James Bond kan punya ciri khas sendiri ya, dan tentunya tekanannya juga besar. Siapa nih yang udah nonton? Ayo, tunjuk tangan. Tapi setelah membaca naskah filmnya, Adele akhirnya tertarik, lalu lagu ini kemudian dia tulis bersama Paul, orang yang sebelumnya juga bekerja dengannya di Rolling in the Deep. Nah, ada cerita menarik nih waktu proses rekaman. Paul pernah menceritakan Adele hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk merekam sebagian besar vokalnya. Wah, 10 menit ini Kak Jati. Kalau kita nyanyi di kamar mandi lebih dari 10 menit ya. Kalau di kamar mandi lebihnya lama mandinya apa lebih lama nyanyinya? Tapi ternyata lagu Skyfall hasilnya bukan main. Dan kemudian Skyfall terjual lebih dari 2 juta kopi di seluruh dunia dan membawa Adele memenangkan Golden Globe serta Academy Awards untuk lagu original terbaik. Jadi dari sebuah tawaran yang sempat membuat ragu, lahirlah salah satu lagu James Bond yang paling dikenal. Yap, yang mana? Mungkin yang udah nonton pasti relate sama lagunya, tapi buat yang belum nonton, ini merupakan sebuah karya orisinil yang mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Adele.

Rekan Yuti, kita udah sampai di bagian yang cukup penting dalam perjalanan Pedel, karena ada beberapa lagu yang rasanya langsung melekat dengan namanya. Jadi kalau ada satu lagu yang hampir semua orang tahu, salah satunya tentu aja yang barusan kita putar, bukan yang ini ya, yang sebelumnya, Someone Like You. Lagu yang sederhana ya, memang cuma piano dan suara Adele, tapi justru itu yang membuat emosinya terasa kuat. Jadi ceritanya tentang seseorang yang tahu hubungannya udah berakhir, tapi masih harus menerima kenyataan bahwa orang yang pernah dia cintai sudah menjalani hidupnya sendiri. Uduh, jadi dan mungkin yang paling kena ya, karena Adele nggak nyanyinya nggak marah-marah ya, lebih seperti ya udahlah kamu bahagia, saya harus bisa belajar menerima. Nah, setelah itu kebalikannya, ada nomor yang namanya Set Fire to the Rain. Jadi kalau Someone Like You terasa seperti menahan air mata, lagu ini emosinya lebih meledak, war. Ya tentu aja dua lagu yang punya rasa yang berbeda, tapi sama-sama menunjukkan kekuatan Adele saat bercerita tentang hubungan. Karena tadi rekan Jati, lagu-lagu Adele biasanya itu ya berkaitan dengan pengalaman hidup ya, jadi pasti relate juga dengan pengalaman hidup rekan Jati. Jadi kalau tadi kita bilang Adele jago bikin lagu soal cinta, soal hati ya, dua lagu ini mungkin terasa ya, salah satu buktinya rekan Jati berbeda nih, yang mana sih? Set Fire to the Rain. Kita lihat aja setelah satu jam awal kita mendengarkan nomor-nomor balad, untuk menutup kita mulai ngebeat

Rekan Gati, kalau kita lihat perjalanan Adele dari awal sampai sekarang, rasanya banyak sekali yang berubah. Dulu ketika masih muda, menulis lagu dari perjalanan sendiri, lalu dikenal lewat album 19, setelah itu ada 21 dengan cerita cinta dan lagu-lagu yang membuat namanya semakin besar. Dan ada juga nih masa ketika dia menjadi seorang ibu dan menjadi banyak perubahan dalam hidup, sampai akhirnya kembali dengan 25 dan lagu Hello. Kita juga udah cerita-cerita nih gimana Adele masuk ke dunia James Bond lewat Skyfall, sampai melihat sisi dirinya yang semakin bisa menerima masa lalu ya. Dan mungkin itu yang membuat perjalanan Adele semakin menarik. Dia berubah, hidupnya berubah, ceritanya berubah, tapi musiknya tetap bisa kita rasakan. Dari lagu yang bikin galau, sampai lagu yang nostalgia, hingga yang membuat kita bilang, ah udahlah, move on aja. Oke, luar biasa emang perjalanan Adele. Dan kita tutup zona legenda hari ini dengan lagu yang pantas nih sepertinya menjadi penutup, Rolling in the Deep. Terima kasih sudah bersama Sheila di 103,6 Jati FM selama 2 jam terakhir. Dan semoga ada cerita Adele yang ikut menemani perjalanan Anda hari ini. Dan dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, Sheila send off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend, Rekan Jati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Zona Nostalgia kembali hadir bersama di kesempatan hari ini. Rekan Jati bersama saya Nisha hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita buka dengan satu nomor Itang Yunas, Aku Cinta Padamu. Nomor ini udah lama sekali rekan Jati, di era tahun 80-an. Rekan Jati Zona Nostalgia kembali menghadirkannya, dan nomor ini sudah lebih dari 20 tahun ya, tapi rekan Jati masih bisa menikmatinya. Rekan Jati, ya buat rekan Jati yang ingin ya, ingin mendengarkan kembali nomor-nomor lama yang akan saya hadirkan, silakan ke 0811-682-1036. Nisha akan nemenin, Nisha akan hadirkan, dan kita membuka kenangan, bukan berarti kita membuka luka. Satu nomor bagus dari Fatur rekan Jati, selalu untuk selamanya.

0: selamanya.
1: 103,6 Jati FM, Tehat Banda Aceh, Rekan Jati, satu nomor dari Fatur, selalu untuk selamanya ya. Rekan Jati memang nomor lama ya, di era tahun 90-an ya. Pada saat itu, mungkin kalau yang mendengarkan sekarang ini, umurnya sudah berapa ya? Oke, di saat Anda sedang melaksanakan segala macam aktivitas di kesempatan hari ini, meskipun di cuaca yang sangat panas ya, tapi zona nostalgia berusaha untuk mendinginkan ya, mendinginkan suhu. Oke, Rekan Jati, menikmati nomor lama memang asik kok ya. Beda dengan kita mendengarkannya di YouTube ya, dengan kita mendengarkannya di radio siaran. Satu nomor bagus dari Krisa, selamat jalan kekasih. Selamat sore untuk semua Rekan Jati dan terus setia di 103,6 Jati FM.

Okay, Krisye ya. Krisye nih saya hadirkan juga untuk rekan jati di kesempatan sore hari ini dengan Selamat Jalan Kekasih ya. Rekan jati nomor ini Pak, kalau ingat Krisye maka rekan jati akan ingat dengan hip hip hura hura misalnya ya. Terus juga apalagi ya, banyak ya nomor-nomor Krisye yang pernah kita nikmati di era tahun 90-an. Masih di zona nostalgia rekan jati, dan nomor bagus dari Ruth Sahanaya, Keliru. Kalau dulu mungkin biasanya kadang-kadang rekan jati pernah menikmati dengan nomornya Astaga gitu ya. Tapi untuk edisi sore hari ini, Nesya hadirkan dengan Keliru. Selamat sore buat semuanya, dan terus saja konsen 103,6 Jati FM, dan silakan ke 0811 682 1036. Sampaikan apa nomor yang rekan Jati inginkan di kesempatan sore hari ini.

Ya, satu nomor dari Ruth Sahanaya, rekan jati, keliru. Ya, oke. Okay. Ya, buat rekan jati yang pernah menikmatinya berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, kembali bisa nikmati di 103,6 Jati FM. Kita lanjut rekan jati, selamat sore ya. Buat siapa aja nih? Dan saya yakin ya, banyak rekan jati di kesempatan sore hari ini, banyak yang harus dikerjain meskipun suasana sangat panas ya. Tapi Nisha terus nemenin nanti hingga ke pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Dan yang satu ini Kena Nasution dengan satu nomornya Nuansa Bening. Selamat sore untuk rekan jati yang baru dengar ya. Terus juga yang mendengarkan lewat radio mobil Anda, selamat sore. Hati-hati ya. Karena keselamatan Anda juga keselamatan orang lain.

Ya, tragedi buah apel Anita Sarawak Rekan Jati. Ya, kalau untuk anak-anak sekarang pasti nggak tahu ya siapa Anita Sarawak itu ya. Oke, Rekan Jati, tragedi buah apel tadi merupakan nomor lanjut ya dari zona nostalgia untuk edisi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan kita jelang atik CB dengan suka-suka. Selamat sore buat Dewi. Kalau mau suka-suka, ya nggak apa-apa. Oke, nomor ini katanya waktu masih SMA dulu ya. Oke, sekarang masih SMA juga ya.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, rekan Jati. Nomor ini spesial buat Dewi yang suka-suka. Oke, salam buat keluarga ya. Nomor ini pernah dinikmati pasti deh pada saat sekolah masih SMA dulu ya. Masih cantik-cantiknya ya. Tapi sekarang masih cantik sepertinya. Oke, rekan Jati kalau dia nggak tahu mau ngapain ya hari ini, cuma mau duduk-duduk aja sambil dengar 103,6 Jati FM, silakan Anda membaca buku. Kenapa? Karena membaca buku tidak hanya membuat kamu pintar, tetapi juga membuat kamu melihat dan memahami dunia dengan cara yang lebih lembut. Ya. Terus juga rekan Jati, membaca itu bisa menjadi jalan untuk mendidik pikiran sekaligus juga melembutkan hati. Dan satu nomor dari Hari Mukti, JJS Lintas Melawai.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, Tehat Banda Aceh, Rekan Jati. Di Zona Nostalgia, Nesya terus nemenin Rekan Jati. Di sesi pertama ini kita menikmati nomor-nomor lama dari negeri sendiri ya. Nanti di sesi kedua kita akan menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Dari mulai pukul 16 hingga ke pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti Nesya bilang tadi, kalau nggak tahu mau ngapa-ngapain ya, baca buku itu lebih baik ya, daripada bengong gitu. Ngegame gimana Nesya? Boleh lah, tapi ya sebaiknya kita menambah ilmu dan juga mengasah ya, mengasah otak dan juga mengasah hati kita. Satu dari Jafajif, Rekan Jati, kau yang terindah.

Ya, generasi yang pernah menikmati Java Chief ya, kau yang terindah, masih di era tahun 2000-an ya. Tapi sekarang udah tahun 2026 loh. Jadi ya 20 tahun lebih, 20 tahun yang lalu ya. Dan satu ini dari Once Michael, rekan jati untuk Anda, Dialova. Mimpi indah. Oke, terus aja bersama Nisha di Santa Nostalgia. Selamat sore buat Bung As di Kampung Laksana. Sehat selalu ya.

Ya, satu nomor dari Once Michael Dialova ya, rekan jati. Sudah 20 tahun yang lalu ya. Oke. Terima kasih buat Bung As di Kampung Laksana, sehat selalu ya. Oke, kita lanjut rekan jati dari Baby Romeo dengan satu nomornya Wanita Yang Kucinta. Oh, rekan jati mau tahu ya, nomor ini sudah sejak 23 tahun yang lalu. Dan sekarang masih bisa dinikmati ya di Zona Nostalgia di 103,6 Jati FM.

Satu nomor bagus rekan jati dari Baby Romeo ya. Wanita yang kucinta. Rekan jati, mencintai diri sendiri dan memikirkan hal-hal yang gembira dan bahagia itu sesungguhnya cara yang paling cepat untuk menciptakan kehidupan yang paling indah. Karena itu rekan jati, ya, cintailah diri sendiri, ya. Terus juga pikirkan hal-hal yang gembira, jangan yang sedih-sedih terus, ya. Bisa stres kita nanti. Iya, kita lanjut ya dengan Naf dengan satu nomornya terendap laraku. Oke, selamat sore buat Bob di Ajun, ya. Nomor ini spesial nih buat Anda.

Rekam jati satu nomor bagus dari Naf terendap laraku ya. Nomor ini udah 23 tahun yang lalu rekam jati ya. Udah lama ya. Sekarang tahun 2026 ini dirilis pada tahun 2003. Dan tentu saja di zona nostalgia kembali rekam jati bisa menikmati. Rekam jati, waktu adalah uang. Tapi uang bukanlah waktu. Kita bisa tahu ya berapa banyak sisa uang kita. Tapi kita enggak pernah tahu seberapa lama sisa waktu kita di dunia ini. Nomor bagus dari ungu rekan jati demi waktu ya. Oke, ya. Apa kabar Maira di Bekasi? Sehat-sehat ya. Oke. Nikmati semuanya dengan baik dan tentu saja jaga kesehatan, tetap berdoa.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati, satu nomor bagus dari Ungu Demi Waktu. Oke, seperti Indonesia bilang tadi ya, kita bisa mengukur sisa uang, tapi kita nggak pernah bisa mengukur sisa waktu, berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Oke, selamat sore juga untuk Nafa. Selamat sore juga untuk Siti di Lampret ya. Semangat terus ya. Dan tentu saja istirahat hari ini merupakan bekal untuk esok hari beraktivitas. Oke, dan juga buat Maira di Bekasi, selamat sore, sehat selalu ya. Oke, dan semoga aja semua berjalan baik. Oke, Indonesia terus lanjut ya, Rekan Jati, perjalanan zona nostalgia. Nanti setelah azan maghrib. Setelah azan asar, zona nostalgia kembali Indonesia lanjutkan. Dan kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Oke, Rekan Jati tetap konsen 103,6 Jati FM. Indonesia akan menemani hingga nanti ke pukul 17. Dengan nomor-nomor lama dari mancanegara yang memang Rekan Jati rindukan tentunya. Yana Julio dan Lita Zen dengan satu nomornya Emosi Jiwa.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Kan?
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, Tahat Banda Aceh, Rekan Jati, ya. Setelah kita ya melaksanakan ibadah salat asar, kembali zona nostalgia. Nisha lanjutkan, ya. Dengan menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Oke, Rekan Jati, satu dari Cliff Richard dengan satu nomornya All My Love. Buat yang udah sedang antrian, ya. Sedang antrian nomornya yang apa Nisha hadirkan. Sabaran, ya, karena Nisha akan cari dulu. Masih di 103,6 Jati FM, Nisha terus menemani hingga nanti ke pukul 17. All My Love, Cliff Richard.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, Rekan Jati, All My Love dari Cliff Richard, ya, kita tinggalin. Dan satu dari Bubais, ya, The Real Thing. Oke, selamat sore buat Dewi. Mau kan nomor ini yang Dewi inginkan, ya? Atau dari Bobby Caldwell, akan saya hadirkan juga. Selamat sore, salam manis selalu.

103,6 Jati FM, Tehat Banda Aceh, Rekan Jati. Satu nomor dari Salon Dayan ya, To Love You More ya. Buat Rekan Jati yang seneng dengan nomor ini di kesempatan sore hari ini, udah Nisha hadirkan ya. Oke, baik-baik selalu dan jalanin semuanya dengan baik-baik aja. Oke. Dan dari Bobby Caldwell, All or Nothing at All.

0: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.
2: Come here. What's the matter?
3: Oh, nothing.
2: You know I love you.

103,6 Jati FM The Heart Banda Aceh Rekan Jati. Satu nomor bagus dari Gina T, Sail of All Seven Seas. Gak tanggung-tanggung nih ya Rekan Jati ya. Ya mengarungi lebih dari 7 samudra cuman untuk ya cuman untuk mau menemukan ya seseorang yang kita cintai. Dan Rekan Jati, buat Rekan Jati nih yang punya semangat di dunia broadcasting ya, yuk bergabung bersama Radio Jati FM ya 103,6 sebagai penyiar radio. Rekan Jati, kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, maupun berbahasa Aceh dengan baik. Memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama di dalam tim. Rekan Jati, buat Anda yang berminat ya, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821-036 atau juga bisa ke 0895-1929-4703. Rekan Jati, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan tentu saja Rekan Jati, kami menunggu untuk kita bisa bersama. Masih di zona nostalgia Rekan Jati, Nesya masih menemani. Nomor bagus dari John Skada, Just Another Day. Oke, selamat sore buat Nafa dan juga buat Siti di Lampret ya. Bahagia selalu. Nomor ini khusus untuk kalian berdua.

Just Another Day dari John Sekada, Rekan Jati, merupakan nomor lanjut ya dari Zona Nostalgia. Oke, selamat sore buat yang baru konsen, yang dari tadi mungkin entah di mana, atau juga yang dari tadi masih tidur ya. Oke, buat semua Rekan Jati yang mendengarkan kami lewat streaming ya, terus juga yang mendengarkan kami lewat radio, terus juga apalagi ya, yang mendengarkan kami lewat audio mobil Anda. Selamat sore buat semuanya, dan Nesha terus menghadirkan nomor-nomor bagus yang tentu saja membuat sore ini semakin membahagiakan, sehingga Rekan Jati punya semangat untuk menghadapi hari Senin ya. Jadi kalau ada yang bilang hari Senin itu tidak semangat ya, maka 103,6 Jati FM membuat Rekan Jati bersemangat. Until I Find You Again dari Richard Marks.

Rekan Jati biasanya Richard Marx ya, Rekan Jati nikmati lewat titelnya Angelia atau Right Here Waiting. Tapi untuk sore hari ini Nesya hadirkan Until I Find You Again ya. Rekan Jati, tadi Nesya udah bilang ya, kalau gak ada yang mau tahu mau ngapain ya, membaca buku itu lebih baik ya. Karena kenapa? Buku tidak hanya membuat kamu pintar, tetapi juga membantu melihat dan memahami dunia dengan cara yang lembut ya. Dan Rekan Jati, membaca bisa menjadi jalan untuk mendidik pikiran sekaligus melembutkan hati. Rekan Jati, Sapardi Dedamono bilang begini, buku itu adalah guru yang paling sabar. Kenapa? Karena buku tidak pernah marah ketika kita sudah memahaminya.

0: still.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: Inilah 103,6 JTFM.

Oke rekan jati, satu nomor dari Duran Duran ya, New Moon on Monday ya. Oke rekan jati, sampai di sini zona nostalgia untuk edisi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026 ya. Besar harapan ya bahwa perjalanan kehidupan kita baik-baik saja, jikapun ada kendala ya diselesaikan juga secara bijaksana. Rekan jati, ketika kita mengharap orang yang di depan kita, lalu yang di samping kiri, di samping kanan, hingga ke belakang tidak mampu berbuat apa-apa, maka segeralah menengadah ke atas, karena itu lebih baik dan lebih tahu menyelesaikan masalah. Allah Maha Tahu atas apa yang sedang terjadi pada kita. Oke rekan jati, hingga di sini zona nostalgia untuk hari ini. Nomor akhir dari Steel Heart dengan Sis Gun. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya di zona nostalgia. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 JTFM. Dari

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.

0: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sketsa Keluarga.
4: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga tanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak, dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak. Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
5: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri, karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
6: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
7: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
6: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
8: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
0: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
3: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan saja. Oleh karena itu, hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
1: Sketsa keluarga.
4: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan, Pak. Bukan cuma tanggung jawab
5: pemerintah.
4: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
6: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
7: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi 9 Agustus 2026. 2 jam kita akan bahas hal keren tentunya dan juga nomor-nomor keren untuk Anda. Jadi pastikan terus konsen.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852-1235-9779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Brian Adams dengan Here I Am ya. Selamat sore untuk Anda, Rekan Jati yang masih terus konsen di sini, masih menikmati weekendnya ya, bersama teman-teman, bersama keluarga ataupun sendiri saja nih. Ada yang pergi keluar kota Banda Aceh menikmati suasana pantai ya, atau suasana gunung, ataupun yang jauh nih dari keramaian. Selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya. Dan Rekan Jati, kalau kita berbicara tentang kesehatan, pastilah ya, ini mahal sekali harganya. Apalagi kalau kita sudah merasakan sakit, pastinya kita ingin kembali sehat. Karena ketika kita sehat, banyak nih yang bisa kita lakukan. Nah, kali ini ada sedikit apa ya, informasi yang bahasnya menyangkut kesehatan, Rekan Jati ya. Mungkin Rekan Jati juga pernah mendengar tapi samar-samar nih. Atau mungkin belum secara keseluruhan tahunya. Dan kali ini kita akan sharing sedikit tentang placebo effect nih, Rekan Jati. Jadi kalau berbicara tentang placebo, ini adalah zat atau tindakan yang tidak memiliki efek terapeutik spesifik ya, atau efek menyembuhkan lah seperti itu. Tetapi ini diberikan dengan maksud agar pasien ini merasa lebih baik. Dan bentuk dari placebo ini bisa berupa pil gula, kemudian juga suntikan air garam, atau bahkan prosedur medis yang tidak aktif. Nah, Rekan Jati, kalau efek placebo ini terjadi ketika pasien mengalami perbaikan kondisi setelah menerima placebo, bukan karena efek obat atau perawatan itu sendiri. Dan efek placebo ini, Rekan Jati, ternyata adalah fenomena menarik nih dalam dunia medis. Kenapa? Karena kondisi ini menunjukkan bagaimana keyakinan dan harapan seseorang ternyata bisa mempengaruhi hasil pengobatan, bahkan ketika pengobatan tersebut sebenarnya tidak memiliki efek medis yang nyata. Nanti kita bahas lagi ya setelah beberapa nomor berikut ini, jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM. Kali ini Rekan Jati ya, ada satu nomor yang sebenarnya cocok banget lah dengan hidup ya, bahwa ternyata hidup ini kebanyakan sandiwara, tapi memang harus diperankan secara benar-benar nih. Ada panggung sandiwara darinya Sheila on 7.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, ada The Massive dengan Merindukanmu ya. Dan tentu saja rekan Jati, rasa rindu ini cukup berat ya, apalagi kalau sudah ditahan cukup lama. Dan katanya untuk mengobati rasa rindu harus ketemu. Semoga hari ini rekan Jati, siapapun yang Anda rindukan bisa segera bertemu. Dan kalau bertemunya sudah terlaksana hari ini, tentunya itu adalah sebuah anugerah yang disyukuri. Selamat sore kembali nih untuk Anda rekan Jati ya, yang paling baik, yang sedang konsen terus di sini dan Anda masih mendengarkan Cafe Jati. Kita masih membahas ya rekan Jati tentang efek placebo atau placebo efek ya. Ini adalah fenomena menarik di dunia medis ya, karena rekan Jati ternyata apa yang diberikan kepada pasien ya, walaupun bukan obat-obatan asli, tapi ketika pasien punya harapan ya, punya keyakinan ya bahwa dirinya akan sembuh nih ketika meminum obat ini.

Narkan jati placebo ini seringkali juga disebut obat kosong karena tidak mengandung bahan aktif yang mempengaruhi kesehatan sama sekali. Bentuknya juga macam-macam ya, bisa tablet, kapsul, atau cairan suntik. Tapi ternyata kandungannya hanyalah tepung, gula, atau larutan garam, bahkan mungkin hanya air putih. Narkan jati placebo ini sering digunakan dalam uji klinis obat atau vaksin untuk membantu peneliti memahami dan mengevaluasi efektivitas obat atau vaksin yang sedang diteliti dengan lebih baik. Nah, contohnya gimana? Jadi misalnya nih, narkan jati, ada penelitian obat baru untuk menurunkan kolesterol. Jadi ada dua kelompok relawan dan masing-masing kelompok ya. Ini satu kelompok pertama diberi placebo, yaitu obat-obat kosong yang isinya hanya garam, gula ya. Obat-obatan yang sama sekali tidak mengandung hal-hal yang berbau medis lah ya, rekan jati. Jadi memang obat-obatan kosong. Nah, sedangkan kelompok yang lain ini menerima obat yang sedang diuji. Nah, tapi tidak satupun dari dua kelompok ini mengetahui obat mana yang mereka terima. Nah, dari situ rekan jati, para peneliti ini membandingkan efek obat dan placebo pada dua kelompok tersebut. Jadi dengan begitu, peneliti dapat menentukan kemanjuran obat baru dan melihat apakah ada efek samping dari obat tersebut. Nah, walaupun ya placebo ini kan obat kosong, tidak mengandung bahan aktif. Nah, tapi beberapa relawan ya, beberapa kelompok yang mengkonsumsi placebo ini bisa merasa bahwa penyakit atau gejala yang mereka rasakan membaik. Dan fenomena ini kita sebut dengan placebo effect atau efek placebo.

Dan kita akan bahas rekan JT tentang placebo efek ini dan juga pemicunya. Jadi kenapa ada sebagian orang gitu ya, ketika meminum obat-obatan yang tidak mengandung bahan aktif tapi merasa sembuh nih, merasa baikan. Apa sebenarnya pemicunya? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan terus konsen di sini ya.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya, sudah 44 menit saja lepas dari pukul 6 sore. Selamat sore menjelang malam nih untuk Anda yang masih terus konsen di sini. Masih terus lanjut perbincangan kita tentang placebo ya, dan juga placebo efek. Kenapa ya? Ada orang-orang gitu ya, walaupun ini dalam bentuk penelitian ya, Rekan Jati. Pasien-pasien yang diberikan placebo atau obat kosong ini merasa lebih sehat. Padahal dalam obat kosong ini tidak ada bahan-bahan aktif sebenarnya. Apa yang menyebabkan mereka ini merasa lebih sehat ya setelah mengkonsumsi placebo atau obat-obat kosong ini? Narkan Jati, ternyata memang tidak ada alasan yang pasti ya, artinya belum diketahui secara pasti. Tapi ada beberapa faktor yang diketahui ini ikut berperan dalam menyebabkan placebo efek ini. Yang pertama adalah reaksi hormon. Jadi ketika diberi placebo, otak akan menganggap bahwa obat tersebut dapat bekerja untuk mengatasi penyakit atau keluhan tertentu. Dan inilah yang membuat mengapa seseorang bisa merasa ada perbaikan nih di tubuhnya, seperti berkurangnya rasa nyeri, sakit kepala, atau merasa lebih tenang. Dan riset menunjukkan bahwa efek tersebut diduga karena placebo ini merangsang otak untuk menghasilkan berbagai zat kimia seperti endorfin, dopamin, oksitosin, dan juga serotonin yang dapat memberikan efek pereda nyeri dan menenangkan pikiran. Nah, yang kedua, Rekan Jati, bisa saja ya, ini faktor kebetulan. Jadi gejala penyakit atau kondisi tertentu ini bisa muncul dan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Dan efek ini juga bisa muncul di saat yang bersamaan dengan pemberian placebo. Jadi seseorang tersebut merasa bahwa placebo yang diberikan ini bisa meredakan gejalanya. Dan ini cukup sering ya terjadi pada para peserta penelitian obat tertentu. Narkan Jati, ketika seorang pasien gitu ya diberikan obat kosong, ini bisa membuat dirinya menjadi lebih baik, lebih enakan. Gimana ya kalau diberikan obat beneran? Nah, jadi untuk Anda nih, Rekan Jati, yang saat sekarang ya mungkin sedang merasa nggak enak badan gitu ya, merasa sakit juga, kemudian merasa ada nyeri-nyeri di tubuh ya, jangan lupa Rekan Jati tetap semangat ya, tetap punya pikiran yang positif bahwa kadang-kadang Rekan Jati, mungkin Anda harus mengkonsumsi obat juga ya. Nah, kalaupun Rekan Jati nggak mengkonsumsi obat gitu ya, hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi saja, jangan lupa juga untuk merasa yakin nih dengan kesembuhan ya. Karena kadang-kadang Rekan Jati dengan keyakinan ya, tanpa perlu obat-obatan yang banyak, kadang-kadang juga bisa sembuh, sama seperti placebo ini. Nanti kita akan bahas kembali ya, apa yang menyebabkan placebo efek ini ya punya dampaknya ke pasien-pasien, padahal ini hanya obat-obatan kosong. Saya akan kembali setelah break sholat maghrib. Tetap konsen ya.

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Hati akan sulit merasa ketenangan jika dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan. Maka perkuatlah iman dan perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, agar hidup terasa lebih damai dan penuh keberkahan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: bersama keluarga malam ini itu memberikan kenyamanan ya dan juga kebahagiaan untuk Anda nih, rekan Jati.
1: I don't know, but I believe that's something.
0: Dan kita masih berbicara tentang efek placebo ya, rekan Jati. Kenapa ketika seseorang meminum obat-obatan yang sebenarnya tidak ada zat aktif di sana, tapi tiba-tiba mereka ini bisa merasa baik, ya, merasa sembuh dari penyakitnya. Yang pertama, walaupun belum pasti ya, rekan Jati, tapi ada beberapa faktor memang yang turut berperan ya, yang bisa membuat placebo efek ini terjadi, yang disebabkan pertama karena reaksi hormon, yang kedua juga kebetulan. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah sugesti. Jadi ketika sugesti pikiran atau dukungan psikologis, ini juga berperan dalam munculnya efek placebo. Nah, di kalangan peserta penelitian, reaksi placebo ini akan lebih mudah terjadi apabila peserta ya atau pasien ini meyakini bahwa obat yang diberikan ini bisa meringankan gejala atau mengobati penyakitnya. Nah, sebaliknya ketika mereka bersifat skeptis atau tidak yakin dengan efek obat yang diberikan, nah efek placebo pun akan sulit muncul. Pernah nggak rekan Jati lagi nggak enak badan gitu ya? Tiba-tiba ada seseorang ya membawa minuman yang temannya rekan Jati mengatakan ini obat paling hebat ya gitu. Ini minuman yang bagus, jadi kalau kamu minum ini gitu ya, kamu akan sembuh. Dan tiba-tiba saja kita tersugesti gitu ya rekan Jati. Kita minum dan kita yakin sembuh dan akhirnya penyakit yang diderita rekan Jati itu sembuh. Kira-kira seperti itu ya pengaruh sugesti ini. Nah, kemudian rekan Jati, ini juga disebabkan karena jenis placebo. Umumnya, para peserta penelitian atau relawan yang menerima placebo dalam bentuk suntik ini akan mengalami placebo efek yang lebih kuat daripada orang yang minum pil atau kapsul placebo. Nah, ini kemungkinan berkaitan dengan persepsi seseorang yang menganggap bahwa obat suntikan dapat bekerja lebih baik dibandingkan dengan obat minum. Jadi memang sangat pengaruh sekali ya rekan Jati bagaimana cara kita berpikir terhadap sesuatu itu terkadang menentukan bagaimana kesehatan kita, menentukan juga bagaimana kehidupan kita, kira-kira seperti itu ya. Dan ada satu faktor lagi yang juga cukup penting, jangan kemana-mana, Yasmin akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini. Pastikan konsen terus ya. Kita masih bersama sampai nanti di jam 8.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Kandar Kanjati yang masih terus konsen di sini, dan selamat malam nih untuk Anda yang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing ya. Semoga juga aktivitasnya atau kegiatan apapun Rekan Jati di malam hari ini bisa selesai dengan baik. Dan untuk Anda Rekan Jati yang sedang mencari pekerjaan dan juga punya antusiasme nih di dunia broadcasting, yuk kesini gabung ke Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Dan sekarang Rekan Jati, kami ini membuka kesempatan ya bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas ya, syaratnya ini mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, punya wawasan umum dan juga musik, dan mampu bekerja sama dengan tim. Sederhana sekali ya syarat-syaratnya. Dan Rekan Jati, kalau memenuhi syarat tersebut, langsung kirimkan surat lamaran, kemudian disertai dengan CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email. Nah, emailnya Rekan Jati jangan sampai salah ya, recruitmentjatifm@gmail.com. Nah, setelah kata-kata rekrutmen Rekan Jati itu ada huruf T ya, kemudian Radio Jatinya ini ditambah huruf D, jadi DJ ya, Jati FM. Jadi Yasmin ulangi, emailnya ini ke rekrutmen ya, setelah huruf N itu ada huruf T, kemudian djjatifm ya @gmail.com. Dan kalau mau tanya-tanya, mungkin ada yang kurang jelas, bisa langsung WA kita di 0811 ya 682 1036, atau di 0895 1929 4703. Nah, mungkin Rekan Jati selama ini cuma melihat dari live TikTok gitu ya, atau mungkin mendengar saja. Nah, kalau mau bergabung, jangan lewatin nih kesempatan ini ya. Jadi langsung kirimkan lamarannya Rekan Jati sekarang juga. Dan mungkin juga ada saudara-saudaranya Rekan Jati, keponakan, sepupu, atau siapa, ajak nih ya, jangan lupa. Mengapa cinta ini? Dan kali ini Rekan Jati ada salah satu original soundtrack dari film lama ya, tentang Perang Dunia Kedua. Ketika Jepang ini memborbardir Amerika Serikat ya, balas dendam ya, pangkalan militer mereka dibom ya di Pearl Harbor. Dan ada nih lagunya dari Yvette Hill dengan There You'll Be. Keren banget ya, Yasmin juga suka nomor yang satu ini. Dan mana tahu nih di antara Rekan Jati ada yang suka ya. Saya dedikasikan nomor ini untuk Anda.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, satu hal ya yang menyebabkan placebo ini terbukti memberikan penyembuhan kepada pasien, ini adalah hubungan dokter dan pasien itu sendiri. Jadi nada suara, kemudian pemilihan kata, bahasa tubuh dan kontak mata dengan dokter, ini ternyata bisa membuat seseorang percaya dan yakin akan khasiat obat placebo yang dikonsumsinya. Dan ini juga diduga berkaitan dengan efek sugesti dari placebo yang bisa membuat relawan atau pasien ya, ini merasakan efek tertentu meski ia tidak mendapatkan obat asli. Jadi rekan Jati, walaupun mempengaruhi kondisi seseorang yang menerima obat, nah placebo efek ini dianggap tanda kegagalan nih dari suatu pengobatan. Ini dari sisi dunia medis ya. Jadi rekan Jati, jika obat asli dan placebo ini memberikan hasil yang sama, baik positif atau negatif, maka obat tersebut jadi dianggap tidak efektif. Dan di sini peneliti akan sulit membedakan mana efek placebo dan mana efek obat yang sebenarnya selama penelitian. Dan pada kasus tertentu, placebo juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk terapi untuk meringankan gejala yang dikeluhkan pasien. Jadi rekan Jati, sekarang pertanyaannya, sebenarnya yang menyembuhkan seseorang ya, apakah ada pengaruh obat atau lebih banyak pengaruh dari keyakinan diri sendiri? Dan itu tentu kembali ke diri kita masing-masing ya.

Dan walaupun kebersamaan kita tinggal sedikit lagi, rekan Jati masih terus musik-musik keren ya, nomor-nomor keren yang saya hadirkan untuk Anda. Seperti yang satu ini ada Tulus dengan 1000 tahun lamanya. Cover dari Jiko Stick ya. Sudah banyak dinyanyikan berulang-ulang, tapi tetap enak aja ya nomornya satu ini.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini ya. Jangan lupa Cafe Jati itu hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Dan khusus bersama Yasmin itu akan hadir setiap weekend. Terima kasih atas sama-samanya ya Rekan Jati yang sudah konsen di sini, juga untuk Rekan Jati yang ada di TikTok yang sudah ikut live kita, juga sudah sharing nih bersama kita. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan. Selamat menikmati sisa weekend Anda dan memulai aktivitas di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.

Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jika Allah mampu mengambil sesuatu yang tidak pernah kita duga, maka Allah juga mampu menghadirkan kebahagiaan dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Ya, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Jati, kembali di program Star Night untuk episode 9 Agustus 2026. Kembali lagi ditemani bersama Gigi tentunya sampai 1 jam ke depan di program Star Night ya. Dan seperti biasa di program ini akan menjadi tempat untuk kita ngobrol, cerita, ataupun denger-denger lagu favorit Anda. Ya, rekan Jati tentunya kemarin kita sudah ngobrolin soal film ya. Ada beberapa banyak jenis film ataupun judul film ya yang sudah kita kasih ke Anda untuk ide nonton, rewatch ataupun film-film baru ya untuk mengisi hari Minggu Anda hari ini. Gimana? Apakah film-film yang sudah kita kasih ya untuk rekan Jati yang konsen, apakah worth it ataupun bagus ataupun wah ini keren nih rekomendasinya ataupun aduh kurang nih rekomendasinya. Boleh ya nanti cerita-cerita ke kita di via WhatsApp ya. Tapi hari ini rekan Jati dilihat jalanan cukup rame ya. Kayaknya untuk di beberapa titik lokasi pasar cukup penuh ya. Kadang-kadang memang di hari Minggu untuk mengisi kebutuhan di minggu depan ya, ataupun mulai hari Senin ke depan, banyak keluarga ataupun mungkin Anda menyempatkan waktu untuk berbelanja ya rekan Jati ya. Nah untuk topik hari ini kita pengen ngobrol soal belanja. Kadang-kadang memang kita punya perbedaan ya rekan Jati ya dalam kebutuhan dan berbelanja. Ada orang yang lebih enak sekalian belanja langsung untuk satu minggu gitu ya. Ada kala juga orang yang lebih nyaman belanja itu beli satu-satu karena lebih senang ke warung mungkin atau mungkin ke supermarket. Nah kira-kira Anda tipe yang gimana ya rekan Jati? Bisa ya cerita ke kita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651410136. Boleh cerita lewat WhatsApp aja ataupun telepon juga boleh ya, sambil request lagu atau nomor bagus kesukaan Anda. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Kembali ke ruang dengar Anda setelah begitu indah dari Padi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6 jam.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Munajat Cinta The Rock ya rekan Jati ya. Masih membawa kita dalam suasana yang lama ya rekan Jati. Dan buat Anda rekan Jati yang saat ini sedang beristirahat atau baru selesai menunaikan ibadah sholat isya ya, semoga hari ini ataupun hari ini berjalan dengan lancar ataupun ibadah Anda dapat dijalankan dengan hikmat ya, diterima untuk hari ini, amin amin ya robbal alamin. Oke rekan Jati, tadi pembahasan kita soal belanja ya. Dimana sih atau mungkin gimana sih yang membuat Anda atau pilihan Anda ya, maaf ya rekan Jati ya, pilihan Anda yang paling baik gitu ya, apakah belanja di warung ataupun belanja di mall. Nah, apakah Anda tipe orang yang beli sesuai kebutuhan aja langsung? Misalnya, aduh, gak ada saus gitu ya, yaudah lah ke warung aja gitu. Langsung beli saus, besoknya lagi balik lagi ke warung, butuh beli lada gitu ya. Besoknya lagi beli garam gitu. Apakah Anda tipe yang seperti itu atau tipe yang, aduh, sekalian langsung kita ke supermarket dalam untuk keperluan untuk satu minggu atau sebulan ke depan gitu ya, langsung dibeli semua stok, atau mungkin jangan-jangan sampai stoknya kelebihan di lemari. Boleh cerita ke kita ya di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 06 514 1036.

Iya, ada alasan lain ya kan Jut ya, untuk Anda yang lebih suka belanja di warung. Mungkin kalau ke warung kayaknya nggak perlu dandan. Entah kenapa kalau belanja di mall tuh kayak harus banget untuk dandan. Pakai baju bagus, yang biasanya pakai kaos biasa, ke mall pakai kaos yang harus ada kerahnya. Padahal kegiatannya sama aja ya. Ataupun mungkin untuk belanja di warung kayaknya lebih nyaman karena harganya terasa lebih murah. Padahal sama aja kayak di mall misalnya. Atau mungkin ternyata menurut Anda belanja di mall itu bisa jadi bikin dompet juga ikut melihat-lihat, gak cuman kitanya aja ya. Kalau di mall parkir juga bisa udah parkir aja bisa bayar gitu rekan Detia. Tapi kalau misalnya di warung kayaknya lebih nyaman untuk jalan kaki aja karena banyak dekat-dekat rumah. Nah rekan Jati, kita masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Tentunya masih ada waktu 1,5 jam lagi menemani Anda. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Pelan-pelan saja kotak.

Ya, Rekan Jati punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik. Memiliki wawasan umum dan musik serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara Anda ke email kita di recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya, masih di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati, di program Starnet bersama Gigi ya, sampai nanti di jam 10 ke depan. Rekan Jati, ngomongin soal belanja ya, tadi sudah dapat jawaban dari Citra. Kata Citra, kalau Citra mendingan ke warung katanya. Kalau ke warung, kayak lebih dekat aja sama ibu-ibu warungnya. Wah, bisa juga ya, betul juga ya. Kalau kita di kasir mall mungkin gak kenal ya sama ibunya ya, ibu-ibu kasir ya. Tapi mungkin di warung kayak udah akrab. Jadi gak tahu, belanja bulanan memang milih di warung aja kalau kata Kak Citra kayak itu. Wah, keren ya. Oke, terima kasih Kak udah bercerita ya. Buat Rekan Jati yang pengen cerita juga, bisa langsung aja di nomor telepon kita, boleh via WhatsApp ataupun telepon ya. Di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651410-36. Oke, buat Anda juga ya Rekan Jati ya, mungkin yang pengen cerita di Aceh ini lebih suka belanja di mana, antara pasar A atau pasar B, boleh juga ya cerita ke kita. Masih sampai nanti di jam 10, sekitar 1 jam lagi menemani Anda. Kita akan balik lagi setelah lagu Cari Jodoh dari Wali Fidelon.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Iya, Ipang sekali lagi Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Lagu ini memang cukup nostalgik ya untuk kita ya, yang mungkin mendengar suara Ipang yang punya ciri khas sendiri pasti teringat ya dalam suatu masa gitu ya Rekan Jati ya. Iya Rekan Jati, mungkin Anda masih ingat ya satu kenangan Anda ketika mungkin menemani mama berbelanja gitu ya. Mungkin selain ke warung atau mall atau supermarket gitu ya, mungkin Anda ingat beberapa kenangan Anda ketika berbelanja ke pasar gitu ya setiap hari Minggu. Nah buat Rekan Jati yang mungkin ada cerita, boleh ya di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0651410 36. Ya Rekan Jati sudah terhubung bersama kita hari ini, salah satu pendengar kita ada, coba kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Oke, boleh kita sapa sekali lagi ya Rekan Jati ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gigi.
0: Halo, dengan siapa dan di mana?
1: Kak Ami di Lesu. Ini jaringan enggak bagus nih.
0: Iya nih kayaknya ya, sudah agak goyang nih juga sinyal kita di sini. Sinyal Kakak gimana di sana, Kak? Aman?
1: Di sini tadi hilang suaranya kan?
0: Oh, oke. Okay. Tapi ini udah masuk ya, kayaknya udah aman kita ya.
1: Gak tahu ya ke depannya ya.
0: Kita coba yuk. Halo Kak, kami apa kabar malam hari ini? Baik?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana weekendnya Kak? Hari Minggunya gimana?
1: Weekendnya biasa aja.
0: Biasa aja. Oke. Kami tema kita hari ini itu soal belanja Kak. Ataupun mungkin soal kenangan ketika berbelanja. Kalau Kak Ami sendiri, Kak Ami lebih suka belanja di warung yang setiap hari beli per item gitu ya? Atau mungkin langsung belanja bulanan langsung banyak gitu Kak? Mungkin di warung atau di pasar?
1: Oh Kak Ami nggak pernah beli bulanan, oh. Paling kebutuhan sendiri.
0: Oh kebutuhan sendiri di warung ya Kak ya?
1: Ya, kayak natural, terus supermarket.

0: Tapi memang jarang ya beli langsung bulanan ya, beli per sekali-sekali gitu ya.
1: Nggak ada juga, misalnya keperluan pribadi aja.
0: Oh, kok bulanan pribadi aja.
1: Kok bulanan kan adik-adik yang nanggung.
0: Oh, oke, okay. Alhamdulillah ya. Oke, okay. Kalau kenangan
1: mungkin mungkin kalau misalnya belanja itu emang udah mereka yang tanggung. Jadi mungkin lebih cocoknya Gigi tanya sama orang tuh.
0: Boleh, nanti adiknya boleh nelfon kita juga Kak, cerita-cerita. Oke. Kak Ami, kalau Kak Ami sendiri ada gak sih Kak kayak kenangan ketika mungkin berbelanja bersama mama, mungkin bapak, atau bersama adik-adik kakak, atau mungkin kakak sendiri punya tempat favorit belanja di Aceh mungkin?
1: Sama mama.
0: Oh, sama mama.
1: Pergi ke Penayung dulu ya. Kan di Lampulo.
0: Oh, di Lampulo, Pasar Lampulo ya?
1: Iya.
0: Oh, kenapa itu Kak? Apa yang membuat kakak mengenang kenangan tersebut?
1: Gak ada, masa kayak lihat orang jualan, terus kayak orang belinya juga muter-muter nari kan gitu. Ya sesuai budget.
0: Sesuai budget ya. Oke, okay, terima kasih kami udah bersedia untuk bercerita. Pengen dengar lagu apa malam hari ini Kak?
1: MMG ini enggak?
0: MMG. MMG ya, sebentar. Judul dari penyanyi Kak? Atau mungkin judulnya?
1: Naikila.
0: Penyanyi. Naikila. Oh, Naikila ya. Kita ada ya. Believe Kak. Ntar ya.
1: Okay. My mind.
0: Oh, oke. Okay. My mind gue. Wah, sayangnya belum ada nih Kak. Mungkin nanti kita masukin ke list kita untuk kita adain ya Kak ya lagunya ya. Mungkin lagu lain ada enggak Kak yang pengen Kakak denger?
1: Udah ini aja, Kacamata.
0: Oh, Kacamata dari Afgan. Oke, okay. Kita masukin ke tanggal lagu ya, kita Kak ya.
1: Oke, okay. Salamnya buat semua aja Gigi.
0: Oke, okay. Terima kasih kami.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya rekan, jadi mungkin sama kayak kebanyakan orang ya, kami juga punya kenangan tersendiri ya untuk belanja bersama mama di pasar gitu ya. Keliling-keliling terus melihat perbandingan harga antara pedagang satu, pedagang dua, mungkin juga kita alami ya rekan Dati ya. Dan untuk kami sendiri tadi bilang kami lebih prefer belanja perharian untuk mungkin ke warung, supermarket, tapi karena belanja bulanannya sudah terpenuhi gitu ya. Oke rekan Jati, ada salah satu pendengar kita ya yang coba terhubung lagi, kita angkat dulu yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
2: Waalaikumsalam, selamat juga Gigi, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Fitri nih Gigi.
0: Oke, halo Kak Fitri, apa kabar?
2: Fitri Gigi.
0: Iya, Kak Fitri. Halo. Apa kabar Kak? Kemarin kita udah ketemu nih, sekarang kita ketemu lagi.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Kak Fitri dengar suara kita? Halo.
2: Halo.
0: Halo. Oke, okay. Ternyata Kak Fitri terputus ya rekan Dati ya teleponnya ya. Boleh Kak Fitri coba lagi telepon ke kita, mungkin saat sinyal kita memungkinkan ya. Terima kasih Kak Fitri sudah mencoba menghubungi. Kita tunggu juga telepon dari Kak Fitri. Buat Anda rekan Jati yang pengen cerita atau ngobrol juga ya bersama kita ya, bisa di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0651 4:10:36. Masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Afgan Kacamata untuk Ahmi.

0: Akhir Kenjati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Saat ini bersama Gigi di malam hari ini. Ya rekan Jati, tadi ada beberapa pendengar ya yang coba connect ke kita, tapi nampaknya saat itu kita masih dengerin lagu bareng-bareng ya. Dan sudah terhubung bersama kita salah satu pendengar, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam.
0: Selamat malam, dengan siapa dan di mana?
1: Nama saya Zubaida.
0: Zubaida, saat ini di mana Kak Zu?
1: Alhamdulillah saya masih di Sabang.
0: Kirain udah geser sedikit ya, yang paling dekat.
1: Belum. Oh. Kita saat ini nikmati suasana di Sabang aja.
0: Asik. Oke, Kazu gimana Kazu kabarnya Sabang hari ini? Kalau Gigi baca berita hari ini ya, katanya sempat gempa ya?
1: Hah? Gak tahu.
0: Waduh, kalau jam berapanya juga agak lupa nih. Tapi ya semoga aman-aman selalu ya Sabang ya Kazu ya. Karena tadi ada di berita nih Kazu. Jam 10 gempa 5,7, tidak berpotensi tsunami ya. Tadi pagi ya.
1: Soalnya ini, saya bantah dulu. Soalnya kalau berita-berita seperti itu sering dikatakan Sabang ini gempa. Tapi kemarin itu sempat Abang Ipar Kak Zul nyapun Kak Zul. Ada berapa tahun yang lalu tuh ya.
0: Iya, beberapa tahun yang lalu.
1: Sering dengar ada, misalnya hari ini gempa. Besoknya gempa juga katanya di Sabang. Jadi beliau nyapun Kak Zul. Ditanya, mana di sana? Apanya yang gimana? Saya Kak Zul kan gak merasakan ada getaran kan?
0: Iya.
1: Kak Zul bilang, ada apa bang? Kemudian nelfon Kak Zul.
0: Oke. Dia
1: katanya Sabang gempa. Enggak lah, gak terasa. Saya bilang.
0: Oh.
1: Jadi ada.
0: Oke.
1: Okay. Gak terasa. Habis itu Kak Zul nanya-nanya juga sama orang sekitar kan? Yang merasa getaran ada gempa gak ada.
0: Ya, alhamdulillah ya, aman ya. Kondisi semua aman terkendali ya, Kak ya.
1: Mungkin itu Sabang daerah mana mungkin di jauh juga ya.
0: Oke. Wah. Pokoknya selalu senang Kak Zu kalau dengar kabar Kak Zu baik-baik saja. Itu yang memang kita harapkan ya.
1: Betul lah, katanya Pak cuma untuk menyenangkan hati Kak Zu aja nih.
0: Ya, itu tugas utama kita. Kak Zu, hari ini kan kemarin kita ngobrolin soal film Kak Zu. Nah, malam ini kita ngomongin atau ngobrolin soal belanja. Kak Zu, tipekal yang belanja per hari kayak misalnya, aduh, saus habis nih langsung ke warung beli saus. Besoknya garam habis, besoknya beli garam lagi ke warung. Atau tipe orang yang langsung belanja bulanan, Kak Zu?
1: Kak Zu bukan bulanan ya. Tapi bicara soalnya sering ini belanja dalam porsi banyak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak cabai 1 kilo. Tergantung kalau lagi mahal, ya, 1/2 kilo. Kemahalan. Jadi 1/4. Cabai besar, cabai kecil. Iya sering cepat habis nih cabai kecil kan. Soal Kak Zul kan keluarga suka pedes nih. Tapi kalau yang lain-lain itu sering beriringan Kak Zul beli sama-sama. Kayak bawang. Sering sekali beli itu ya untuk persiapan untuk 1 atau 2 minggu gitu.
0: Oh, langsung untuk 1 atau 2 minggu ya?
1: Tapi kalau kayak kecap atau saus itu kok Kak Zul lihat di dalam botolnya udah mulai sikit. Nah, itu langsung Kak Zul beli lain untuk cadangan di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ikan gitu juga Kak Zul. Kadang-kadang ikan sering beli untuk misalnya 2 macam itu untuk 3 ataupun 4 hari lah. Nah, soalnya Kak Zul tipe orang malas belanja sebenarnya.
0: Jadi lebih ya udah beli sedikit-sedikit atau Kak Zu udah nanam semuanya ya di
1: enggak ada tuh kalau ya kayak nanam ya udah masih sekarang yang ada nih kayak cabai kecil. Tapi karena kemarin kemarau kan jadi buahnya ya nggak cukup juga walaupun
0: nggak cukup juga.
1: Pasti Kak Zu harus juga di gede-gede.
0: Oh begitu.
1: Lain ada yang ditanyakan lagi?
0: Oh sudah, itu aja Kak. Enggak, tapi kalau misalnya soal kenangan Ada yang ditanyakan lagi, jadi kayak wawancara ya. Kazu.
1: Makanya selagi saya masih bisa ngobrol ngomong.
0: Wih. Kazu, tapi kalau
1: selagi
0: Kazu
1: ngomong, saya masih nggak perlu dibayar, ngomong saya aja nggak apa-apa.
0: Kalau saya ngomong dibayar kan?
1: Lah kalau jadi bayar, Kazu kalau saya dibayar, nanya aja tuh Kazu kalau bisa jawab.
0: Oke, kalau Kazu, kalau Kazu sendiri ada kenangan sendiri nggak untuk ketika belanja ya mungkin ya, mungkin belanja dengan mama dulu atau mungkin dengan diri sendiri.
1: Kalau kenangan diri sendiri siapa ya paling-paling? Ya nggak ada.
0: Nggak ada kenangan ya?
1: Ya sering gini. Kenangan ya otomatis ya kalau dibilang kenangan kan masa lalu nih ya.
0: Masalahnya
1: dengan ini pasar pasar Aceh dulu.
0: Apa pasar Aceh yang dulu ya? Oh iya, udah nggak ada lagi sekarang ya?
1: Ya, apalagi kan sebelum tsunami itu kayak cabai bawa tuh ada orang jual lihat kan tuh pasar Aceh.
0: Oh itu ada jual-jual ini juga.
1: Mama kan belanja kan. Ada memang kita naik tangga itu memang ada aroma tersendiri di atas kan di atas tuh. Kalau di bawah kan orang jual baju.
0: Iya. Okay. Di atas tuh jual ini ya, jual
1: buah cabai, rempah-rempah gitu. Ada kalau kita naik atas kan intinya rempah-rempah gimana gitu.
0: Oh, menarik ya. Mungkin ini pasar Aceh yang dulu pasti orang yang mungkin dulu juga sering ke sana pasti inget sebelum juga ya kayak gini Kazu ya.
1: Sebelum tsunami katanya tuh.
0: Sebelum tsunami. Oke. Wah, terima kasih Kazu sudah bercerita. Sungguh, nanti apalagi, coba cari tahu deh dulu pasar Aceh gimana.
1: Apalagi ke pasar Aceh dulu, kalau yang di depan itu kan ada yang ada hal apa terminal labi-labinya dulu.
0: Oh, ada terminal labi-labi juga dulu ya?
1: Ada, bukan orang Banda Aceh ya. Ada dulu di apa tuh di terminal labi-labi di situ.
0: Oh, itu juga sebelum tsunami kak ya?
1: Sebelum tsunami di apa tuh di mana ya? Di dalam buat di pinggir-pinggirnya tuh orang jual cendol tuh orang kebanyakan orang Cina semua jual cendol.
0: Oh.
1: Setiap Kazu pergi ke pasar Aceh sama mama itu wajib minum cendol di tempat ada ya, langganan sendiri kami Cinanya memang bisa bilang ya enak lah. Bukan berarti cendol orang Acehnya enak ya, enak juga tapi ada tempat langganan sendiri kami makan cendolnya.
0: Oh, ada langganan tersendiri cendol di dekat sana.
1: Kalau nggak ke pasar Aceh nggak minum cendol, Kazu bukan ke pasar Aceh.
0: Tapi sekarang udah nggak ada lagi kayaknya, kak ya?
1: Nggak ada lagi. Setelah tsunami lah setelah banyak perubahan. Tsunami, itu banyak kayak perubahan. Yang banyak kali perubahan gitu.
0: Wah nostalgia sekali ya. Oke, Kazu untuk mengenang masa-masa itu ada nggak lagu yang Kazu pengen dengar malam hari ini?
1: Ada, tapi nggak mau lagu lama sekali.
0: Oh, pengen lagu apa?
1: Lagu apa ya, yang terbaru aja lah.
0: Apa tuh?
1: Mangu.
0: Apa, Kak?
1: Itu cocok ya?
0: Hah?
1: Mangu.
0: Cocok. Cocok, boleh. Kita masukin.
1: Cocok-cocokin aja lah.
0: Ini nanti Pak Eri didengar nih.
1: Pak Eri baik hati beliau.
0: Baik hati ya. Oke, Kazu, Mangu sudah masuk ke tanggal lagu kita ya. Setelah ini kita puterin. Salam-salam. Ke semua-semua.
1: Apa sih ada fotokopi kemarin masih ada kan?
0: Apa, Kazu?
1: Fotokopi salam-salam Kazu kemarin masih ada di situ kan?
0: Masih ada listnya.
1: Pakai itu aja.
0: Ke semua-semua kalau kata Kazu ya.
1: Iya, masih banyak. Pokoknya Kazu kemarin tuh berapa lembar Kazu fotokopi ya. Kazu taruh semua di situ.
0: Oke, terima kasih Kazu sudah bergabung bersama kita malam hari ini.
1: Sama-sama, Gigi. Sehat selalu dan sukses selalu buat Gigi ya.
0: Iya, Kazu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, rekan jati tadi barusan Kak Zu dari Sabang ya, yang masuk dan cerita ya soal kenangan tadi sempat nostalgia juga di pasar Aceh itu katanya di lantai paling atas itu ada banyak bau rempah karena mungkin ada penjual-penjual dan baunya tuh khas sekali dan itu yang dirindukan oleh Kak Zu juga minum cendol di dekat pasar Aceh. Wah, jadi penasaran ya. kira-kira gimana ya situasinya pada saat itu ya. Buat kalian yang juga mau cerita, bisa langsung aja hubungi nomor telepon kita di 0811 6821036 atau di 0651410 36. Kita akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Jadi selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh, Mangu 420.

0: Ya, rekan jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Masih ditemani bersama Gigi, mungkin sekitar akhir-akhir lagi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, tapi kita coba angkat satu telepon ya. Dari pendengar kita, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Biasa dengan pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru.
1: Tidak
0: ya?
1: Lama.
0: Pendatang lama, tapi suaranya tak familiar.
1: Baru.
0: Dari siapa ini?
1: Pendatang baru stok lama.
0: Oh, pendatang baru stok lama.
1: Iya.
0: Biar Gigi tebak kali ini dengan siapa? Wakdul.
1: Siapa ya?
0: Wakdul. Dengan Wakdul ya?
1: Ya betul, 100 ke Gigi.
0: Yeay, ditunggu 100 biar makin akrab ya. Pinjam dulu.
1: Ini rekeningnya.
0: Wis ya, takut. Wakdul, apa kabar Wakdul? Di mana sekarang?
1: Alhamdulillah di kamar Gigi, kecapean Gigi.
0: Aduh, kenapa itu?
1: Makanya Wakdul WA tadi gak dibaca-baca, langsung telepon, malas telepon. Karena baru pulang dari laut tadi.
0: Memang mancing sebenarnya.
1: Oh, mancing ya.
0: Iya. Tadi kan Wakdul habis dari...
1: Baru pulang dari Pulau Kapuk.
0: Pulau Kapuk?
1: Nah, kalau Kak Azu kan Pulau Kapuk ya... Kasur. Kalau Wakdul Pulau Kapuk di sana, Lunga.
0: Lunga situ ya. Ngapain Wakdul mancing?
1: Mandi itu.
0: Oh, mandi. Oh, senang berarti.
1: Buang sial di...
0: Buang sial. Buang saya di Pulau Kapuk ya, sebuah kepercayaan ya Wakdul ya. Wakdul
1: ya, jemput makawan tadi kan jam 2 kan.
0: Jam 2 tadi, jadi langsung lah udahlah kayak gitu Wakdul ya. Gimana situasi di sana Wakdul?
1: Di mana?
0: Di Pulau Kapuk.
1: Aman-amannya kayak biasa.
0: Aman ya, dalam pantauan Wakdul ya.
1: Gak ada kayak hari itu yang waktu tahun 2000. Udah lama kali Gigi, udah ini 2026, 2025, 2024.
0: Okay. 2023
1: ada orang tenggelam hari di depan kami.
0: Oke. Okay. Wakdul, karena udah mau closing nih Wakdul ya. Boleh Wakdul cerita sedikit, cerita ke kita Wakdul tipe yang suka beli belanja per item di warung ataupun belanja bulanan mungkin langsung ke pasar gitu. Mingguan
1: kalau
0: mungkin
1: aduh, ya? Biasa aja. Misal kepingin apa gitu kan. Kan laki-laki gak sama perempuan tuh.
0: Betul juga.
1: Kalau perempuan dia kayak Azu, habis itu kayak mamanya Ami Media tuh, dia kan perlu kan belanja-belanja antar rumah. Jadi dia perlu ke pasar ataupun kalau memang apa ke mall kan. Kalau kayak waduh laki ini biasa aja.
0: Bias ini ya.
1: Ada kok misalnya ada duit di kantong.
0: Oh, memang untuk beli misal, rokok aja kok.
1: Misalnya duit di kantong, pergi aja lihat ke dia yang dekat-dekat mana ada buka. Terus.
0: Oke.
1: Okay. Tapi gini, misalnya tidurnya jam berapa gitu kan. Jadi stok rokoknya tuh kita kira-kira juga.
0: Iya.
1: Kira-kira lah kita belinya hal itu.
0: Oh, udah ada jamnya, udah ada jadwal intinya kawan. Wakdul ya.
1: Habis itu. Beli misal minuman-minuman, kalau otomatisnya kalau malam Wakdul memang udah nggak bisa minum kopi lagi.
0: Oh.
1: Wakdul tuh kopinya pagi sama siang.
0: Pagi sama siang.
1: Sekali aja kopinya.
0: Wah, dari warung ke kopi kita, di warung kopi.
1: Nah, Wakdul kurang suka dulu warung kopi.
0: Oh, memang itu
1: bising, lah. Bising.
0: Bising ya. Oh, jadi ngopi aja di rumah. Oke Wakdul, terima kasih udah bercerita ya. Wakdul ya, mungkin salam-salam mau kirim ke siapa. Wakdul, lagunya udah kita masukin ke tangga kita nih.
1: Udah tahu lagunya kan?
0: Udah dong.
1: Lagu terbaru juga tuh, udahlah salamnya buat semua aja lah yang lagi dengerin Jati FM dimanapun berada.
0: Iya, boleh Wakdul.
1: Otomatis yang lagi konsen lah buat Gigi sama tugas. Dan
0: oke, terima kasih Wakdul.
1: Salam sehat selalu Gigi ya.
0: Terima kasih Wakdul, udah dikasih salamnya.
1: Oke, assalamualaikum Gigi.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Wakdul. Iya, rekan Jati tadi dari Wakdul ya, yang sudah lama ya, tidak kedengeran. Kalau kata Wakdul tadi, penghuni lama tapi pendengar baru. Oke, semoga sehat selalu ya Wakdul ya. Semoga lebih banyak lagi aktivitas di Pulau Kapuk. Oke rekan Jati, tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10, sudah waktunya Gigi pamit. Sepertinya lagu requestan Wakdul jadi lagu terakhir buat kita. Seperti kemarin dari Noah ya rekan Jati ya. Baik, kita akan ketemu lagi mungkin di Starnet episode yang lainnya. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam Kota Banda Aceh. Gimana kabarnya pada malam hari yang berbahagia ini? Tentunya kembali lagi bareng Rama yang menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya. Dan tentunya masih edisi Minggu 9 Agustus 2026. Rekan Jati, terkadang yang kita butuhkan tuh bukan solusi, tapi ditemenin.

Tentunya masih bersama Rama menemani Anda pada malam hari ini di Zona Apa Ceritanya Rekan Jati. Waduh, gak kerasa Rekan Jati ya. Akhir-akhir ini kita dilanda mungkin yang banyak cukup musibah ya Rekan Jati. Apalagi tadi Rama dengar ada kebakaran ya di kota Takengon. Dan hampir 93 rumah terbakar, 93 atau lebih gitu, dan menghabiskan satu pasar. Sehingga waduh, sangat ngeri ya dari musibah ini. Semoga buat orang-orang yang terkena musibah Rekan Jati pada hari ini yang terbakar, dikembalikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki, harta dan apapun itu Rekan Jati. Buat Anda yang pada malam hari ini lagi berkendara, yang mau pergi atau pulang, Rama ingatkan buat Anda jangan lupa menggunakan helm dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Karena kita gak tahu, untuk menjaga diri sendiri harus ya menggunakan dan interaktif pada diri sendiri Rekan Jati. By the way Rekan Jati, ngomong-ngomong nih, kita masih di Zona Apa Ceritanya pada malam hari ini di edisi 9 Agustus 2026 menemani Anda. Tentunya kita bakal ngobrol santai dan tentunya kita bakal berbicara tentang yang mungkin jam 10

malam yang sering Anda lakukan, apalagi kalau bukan overthinking, Nirkan Jati. Ya, hari ini kita bakal ngomongin tentang ketika sel bicara, curhat tubuhmu yang diam-diam merana. Jadi ini lebih sering, apa sih yang sering Anda lakukan di rumah, atau apa sih yang sering Anda lakukan ketika berhari-hari, sehingga dari tubuh Anda ada sesuatu yang memberikan mungkin dampak atau peringatan kepada Anda. By the way, Rekan Jati, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai tentang apa sih kebiasaan Anda yang sering Anda lakukan di rumah di jam-jam, ya mungkin setiap harinya gitu, mungkin kita bakal dengerin satu nomor bagus pada hari ini untuk menemani malam Anda. Tentunya tetap konsen di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, masih di zona apa ceritanya menemani Anda pada malam hari ini. Itu dia tadi dari Bruno Mars, That's What I Like gitu ya, Rekan Jati ya. Siapa sih yang gak tahu nomor satu yang berikut ini gitu ya, Rekan Jati. By the way, kembali kepada topik kita pada malam hari ini tentang apa tadi, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tentunya hari ini kita berbicara tentang curhat tubuhmu yang diam-diam merana gitu ya, Rekan Jati ya. Jadi ada kontak di mana tubuh Anda memberi peringatan kepada Anda dengan mungkin adanya penyakit gitu, atau sesuatu yang muncul di tubuh kita dan itu membuat peringatan kepada kita bahwasanya akan ada terjadi sesuatu atau hal-hal yang mungkin di luar dugaan kita. Jadi ini berpengaruh dari apa kegiatan kita setiap harinya, apa yang kita lakukan dan apa yang kita konsumsi gitu, Rekan Jati. Untuk semua sel kecil di dalam tubuh kita tentunya yang bekerja tanpa lelah menjaga kehidupan, meski ya pastinya sering diabaikan gitu. Jadi kita ya mengecilkan gitu ya, Rekan Jati. Dan tentunya untuk para pembaca yang ingin lebih mengenal tubuhnya, memulai perjalanan hidup yang sehat dan memberi tubuh mereka cinta yang layak, semoga tubuh kita menjadi pengingat bahwa teman terbaik kita untuk selalu dirawat gitu, Rekan Jati. By the way, Rekan Jati, buat Anda yang mau bercerita pada malam hari ini, kalau mau sesuatu gitu ya, atau ada yang ingin dibicarakan, boleh ya bersama Rama tentunya di 103,6 Jati FM. Dan tentunya boleh ya bergabung bersama kita di 08 11 682 1036. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita pada malam hari ini, boleh kita angkat dulu nih, Rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Papa nggak tahu, papa apa ya? I don't remember with me.
0: Iya, tentunya dengan siapa?
1: Fitri nih, Rawan.
0: Iya, oke, Fitri ya berarti ya, Fitri di Darussalam ya.
1: Iya.
0: Oke, Fitri, gimana kabarnya pada malam hari ini? Sehat dong pastinya.
1: Oh, kenli Rama. Kenapa ya pegali? Tapi sehat lagi.
0: Alhamdulillah. By the way, Fitri di Darussalam nih. Katanya di Simpang Mesra ada kebakaran ya semalam.
1: Gak tahu. Oh. Siapa bilang, Rama?
0: Gak tahu, ada kawan yang bilang. Ada kawan, ada teman yang bilang kayaknya. Berarti enggak ya? Berarti hoax ya?
1: Enggak tahu, enggak. Kalau mati lampu biasa kan kalau kebakaran rumah kami mati lampu gitu. Tapi enggak ada apa-apa, aman kami malam gitu.
0: Aman berarti ya di Darussalam ya. Berarti memang hoax aja sih teman bilang.
1: Mungkin hoax, mungkin apa namanya? Hoax gitu lah. Namanya apa gitu kan.
0: Oke, siap. By the way, Fitri, ngomong-ngomong hari ini kita kan ngomongin tentang apa sih kelakuan Anda setiap harinya gitu ya. By the way, boleh diceritakan mungkin dari pagi tadi ya. Panjang sedikit nih. Singkat aja.
1: Kayaknya ceritanya, karena ceritanya kayak apa gitu ya. Atau kita bilang sesuatu yang bisa kita lakukan, ya lakukan gitu. Kalau nggak bisa kita lakukan, yaudah, duduk stay di rumah aja gitu.
0: Tapi Fitri, dari beberapa hari ini Banda Aceh yang mungkin sangat panas, Fitri sendiri kalau siang-siang itu keluar apa enggak nih?
1: Kalau aku sendiri renang, biasa. Kalau siang ya stay home di rumah aja, stay di rumah aja gitu. Tetap ya, kalau kita bilang ya jelasnya, ya jelas kali ya. Ya udah, kita duduk di rumah aja gitu.
0: Oke.
1: Kita sebagai wanita nih kan harus duduk di rumah aja ya kan? Gak boleh.
0: Oke, Fitri.
1: Gak boleh. nggak boleh kemana-mana gitu kan, tetap apa namanya ya pakai apa gitu, kayak pakai pakai sun apa namanya sunscreen apa namanya itu alat sunscreen, oh nggak tahu lah gitu gitulah untuk apa namanya mempercantikan diri gitu ya kan, sama ya apa pakai skincare gitu ya kan, sama gitu.
0: Siap. Oke, terima kasih Fitri sudah berani ngobrol di 103,6 Chat FM. Boleh kita request lagu atau salam-salamnya buat siapa pada malam hari ini?
1: Tadi lagunya keren ya, Bruno Mars tadi ya.
0: Iya, Bruno Mars.
1: Itu lagu kesukaan aku juga. It's a little light, open light.
0: Apa nih lagunya mau di request?
1: Ntar. Dari Westlife, apa yang ada?
0: Oh, Westlife.
1: Ya, yeah, I'll be my love on you.
0: Banyak it's nih Westlife, mau apa?
1: Ya kan, I'll be my love on you aja.
0: Iya, salam-salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Rama, selalu Ramanya, tetap semangat. Semangat kan malam ini kan, gak ngantuk ya?
0: Iya, semangat dong tentunya.
1: Tetap semangat terus. Selalu apa berkah rezekinya juga, berkah umurnya, selamat jadi aku selamat jadi akhirat namanya dan sekeluarga juga gitu. Terus buat semua penyiar jadi Pak Gigi juga tadi mau masuk juga ke Pak Gigi, keduluan Kak Zu ya masuk. Kalau Fitri tadi kita ada sempat putus tadi bentar. Atau mungkin jaringannya nggak ini nggak jelas gitu.
0: Oke.
1: Terus buat semua penyiar di FM selalu penyiar umum, gimana udah dapat penyiar barunya?
0: Alhamdulillah udah.
1: Kalau nggak ada boleh nih Fitri lamar.
0: Oke, terima kasih Fitri.
1: Masih ada, belum.
0: Oh,
1: orang
0: wow.
1: Belum, ini ya, buat Kak Juju juga di Sabang, buat Wakdo di Gabung Keramat, buat siapa, Kak Ami, Mimi, Kak, buat Bang Ferry FM juga, terus buat siapa lagi ya, buat semua-semua rekan jati lagi mantau aja ya, di 103,6, dan open the Aceh aja. Buat Rama, sehat selalu, banyak umur, dan selalu dalam nama SWT dan diberkah semua keluarganya Rama ya, gitu ya.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi rekan Yati dari Fitri ya di Darussalam. Semoga Mbak Fitri sehat-sehat selalu setiap harinya tentunya, dan menikmati perjalanan hidupnya Fitri. By the way Fitri, ada yang bergabung bersama kita pada malam hari ini, ada Mbak Cokro dan mau request lagu Trouble is a Friend khusus buat Fitri di Darussalam, nanti kita bakal putarin ya. Ya, rekan Jati, buat Anda yang mau bergabung pada malam hari ini, boleh ya rekan Jati, Rama ulangi sekali lagi. Buat Anda yang ingin bergabung di 0811-682-1036 atau bisa telpon di 0651-410-36 atau buat rekan Jati bisa telpon di www.radiojatifm.com. Ya, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda, khusus buat Fitri dan buat rekan Jati yang lagi mendengarkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Bandai Aceh.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM
2: 103,6 Jati FM.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM Rekan Jati. Itu dia tadi dari Georgia Smith, Don't Watch Me Cry, menemani Anda di pukul 22.54 ya. Gak kerasa Rama sudah menemani Anda 1 jam ke belakang. Gitu ya Rekan Jati. Buat Anda yang mau bergabung bersama kita, disilahkan Rekan Jati. Ngomong-ngomong, kita malam ini ngebahas tentang curhat tengah malam gitu ya.

Ya, rekan jati buat Anda yang lagi di rumah atau yang lagi ngehadapin sesuatu pada malam hari ini, atau yang lagi kalau bisa dibilang tuh overthinking dan stres, waduh, ramah tipu nih. Boleh ya buat Anda untuk menghilangkan itu semuanya dengan merilekskan badan dan tentunya bisa dengan membaca rekan jati. Karena ketika kita membaca, kita mulai fokus dengan cerita-cerita, atau mungkin rekan jati bisa sambil nonton film di Netflix atau dimanapun itu, dan apapun yang bikin membuat Anda bahagia itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi jangan ketika kita stres tapi kita masih ada di hadapan stres tersebut gitu. I'm not crying 'cause you left me with a warning. Ya, ngomong-ngomong tentang hal-hal yang belum sempat kita ungkapkan ya rekan jati, mungkin ada kata maaf yang tertahan gitu ya, atau ada terima kasih yang belum pernah disampaikan, atau ada rasa rindu yang cuma dipendam, atau nih ada cinta yang gak pernah punya keberanian untuk diungkapkan gitu. Buat Anda pada malam hari ini mau bercerita bersama kita, boleh ya rekan jati tentunya bergabung di 103,6 Jati FM. Boleh ya WhatsApp kita di 0811-682-1036. Atau rekan jati boleh hubungi kita di 0651-410-36. Atau rekan jati boleh ya bergabung di live streaming kita di www.radiojatifm.com. Ya, ini dia satu nomor bagus menemani Anda pada malam hari ini di pukul 22.56.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Iya, rekan jati, itu dia tadi Fear Gone ya, ada bukti gitu ya, requestan dari rekan jati ya di 103,6 CT FM The Heart of Banda Aceh di pukul 23 lewat 10 pada malam hari ini. Tentunya rekan jati, kembali lagi pada topik kita pada malam hari ini tentang kebiasaan-kebiasaan Anda gitu. Oke. Nah, rekan jati, ketika sel tubuh kita berbicara gitu ya, ngobrol, tentunya mereka punya, pasti ya, punya banyak curhatan soal kebiasaan-kebiasaan kita yang sering kita lakukan. Atau yang kadang bikin sel kita nih ya kelelahan gitu. Mulai mungkin yang sering makan junk food nih rekan jati, yang membuat mereka mual gitu ya. Atau begadang yang bikin mereka overwork gitu. Atau yang mungkin Anda yang malas berolahraga, yang bikin darah mereka serasa macet total nih. Tapi untungnya rekan jati, mereka ini sel yang pasti sangat setia. Mereka tetap bekerja keras untuk Anda meski sambil sesekali ngomel di dalam hati. Ya gitu ya rekan jati ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang sering kita lakukan itu menentukan apa yang nanti kesehatan atau apapun itu yang ada di dalam tubuh kita rekan jati. Buat Anda yang pada malam hari ini lagi ngerjain sesuatu atau yang lagi bekerja, Rama ingatkan buat Anda tetap semangat terus ya setiap harinya. Atau buat Anda yang lagi menonton film, yang seperti Rama bilang tadi, semoga film-film itu bisa ngerubah kita semuanya. Pengalaman terbaik yang menurut Rama, yang udah Rama dengarkan di podcast salah satu content creator yang ada di Indonesia, pengalaman bukan pembelajar yang terbaik katanya, tapi pengalaman adalah ketika kita mengambil dari pembelajaran dan hal apapun dari pengalaman itu tersebut, itulah yang paling terbaik. Mungkin ada dua orang yang sama-sama mempunyai pengalaman yang sama nih rekan jati, tapi yang satunya bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang dia telah jalani, tapi yang satunya lagi sama pengalaman, sama perbuatan dan sama kelakuan, tapi beliau tidak mengambil hikmah dari pengalaman serta apa yang dilakukan. Jadi hal yang paling terbaik adalah mengambil hikmah dari pengalaman yang sudah kita jalani.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, tentunya rekan jati James Arthur menemani Anda pada malam hari ini ya, di pukul 23.24 waktu Indonesia bagian Barat. Pernah gak sih rekan jati ngerasa badan itu seperti alarm yang terus-terusan bunyi gitu ya? Kadang tiba-tiba lemas, perut kembung tanpa sebab, atau kepala cenut-cenut nih setelah begadang semalaman. Nah, rekan jati, kalau tubuh kita bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang nih, "Hey, tolong, kami capek loh," gitu. Tapi nih sayangnya rekan jati, tubuh kita nggak bisa protes terang-terangan seperti itu. Tentunya dia cuma bisa kasih tanda-tanda terus nih, mungkin dari jerawat yang muncul pas kita lagi stres, atau otot yang kaku gara-gara duduk seharian nih rekan jati, atau perut yang gak enak habis pesta gorengan. Jadi coba bayangin deh rekan jati, tubuh Anda ini kayak pabrik raksasa dengan miliaran pekerja kecil alias sel-sel tubuh kita yang sibuk banget gitu ya. Tentunya sel kita bekerja 24 jam tanpa libur, gak ada shift malam, dan bahkan gak pernah mogok nih rekan jati. Tapi mereka juga manusia, maksudnya sel nih rekan jati, yang punya batas kemampuan. Kalau kita nggak peduli, ya jangan heran kalau suatu hari pabrik ini mogok total. Ya, tentunya buat Anda pada malam hari ini masih konsen di 103,6 Jati FM. Kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini untuk menemani Anda.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, masih di 103,6 Jota FM, The Heart of Banda Aceh. Menemani Anda di pukul 23.38 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya, masih di 103,6 Jati FM dan di zona apa ceritanya rekan Jati? Ya, Peabu Prison menemani Anda gitu ya. Ya, buat rekan Jati yang mau hendak untuk istirahat pada malam hari ini, jangan lupa seperti yang sudah lama sampaikan di hari sebelum-sebelumnya. Dan juga menemani Anda pada malam hari ini untuk membaca doa ya, membaca doa tidur, dan jangan lupa berwuduk sebelum tidur dan menggunakan skincare ya, buat Anda yang mau istirahat rekan Jati. By the way, kita bakal kembali lagi ya ke topik kita pada malam hari yang berbahagia ini rekan Jati. Sel tubuh kita itu seperti superhero nih rekan Jati, yang sejati tentunya, tapi sayangnya jarang banget nih dapat tepuk tangan dari kita gitu ya, apalagi dikasih penghargaan nih untuk sel tubuh. Tentunya mereka ada di setiap sudut tubuh kita ya, sel tubuh kita bekerja tanpa lelah untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Bayangkan aja nih rekan Jati, dari hal yang paling dasar seperti bikin kita bernapas atau mencerna makanan yang tadi siang kita makan buru-buru, sampai bantu kita mikir soal dilema hidup yang sering gak penting nih buat kita. Mau makan malam apa nih? Semua ini atau semua itu kerjaan mereka nih rekan Jati. Mereka gak cuma multitasking ya, tapi juga kerja on time tanpa salah jadwal. Coba deh bayangin kalau Anda jadi sel tubuh. Saat Anda lagi sibuk mengatur oksigen masuk ke paru-paru, mendistribusikan nutrisi ke seluruh tubuh, dan di saat bersamaan harus menangani racun dari makanan cepat saji yang Anda makan. Kalau sel bisa ngomong, mungkin akan berkata, "Bos Anda malah nambahin kerjaan saya nih." Kemudian muncul ide dalam kepala, "Eh, by the way, malam ini kita begadang ya, sekeras titik sampai subuh." Gimana sel gak stres nih rekan Jati? Tapi sel tubuh tetap diam, tetap kerja, karena itu sudah tugas mereka. Ya gitu ya rekan Jati, tentang sel yang bercerita untuk Anda pada malam hari ini. Tentunya kita bakal dengarkan satu nomor bagus buat menemani Anda di 23.42. Tetap konsen di 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh, Aceh Septriasa.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ada saatnya Anda merasa begitu lelah dengan semuanya. Lelah dengan keadaan yang tidak kunjung berubah. Lelah dengan harapan yang berkali-kali jatuh. Dan lelah harus terlihat baik-baik saja. Ketika sebenarnya hati sedang tidak baik-baik saja, Anda sudah terlalu sering mengatakan, "Saya kuat," hanya agar orang lain tidak khawatir. Padahal di dalam diri sendiri ada banyak hal yang ingin sekali saya lepaskan. Buat Anda, tetap semangat dan never give up on your dream. Semoga cita-cita kita semua tercapai dan inner child kita semua terkabul di usia-usia yang sudah meranjak dewasa. Langsung aja, Rama tutup pada malam hari ini siaran kita ya di edisi 9 Agustus 2026 menemani Anda. Apabila ada kekurangan, kesalahan, Rama izin pamit. Mohon maaf ya. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: 93,6 Banda Aceh segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Ratus 3,6 Jati FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.